0: Oh, Not. Mana ni akhirnya, Not? Pak Man.
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok mulai jam berapa, ya?
1: Wah,

Selamat pagi, Seprani Sahabat Budaya. Kementerian Koperasi dan Kementerian Pariwisata memperkuat sinergi pengembangan desa wisata berbasis koperasi desa ataupun kelurahan Merah Putih ataupun KDKMP melalui integrasi kelompok sadar wisata. Kegiatan ini berlangsung di Pendopo Tanjung Kelayang, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Minggu 5 Juni 2026. Program ini pun menjadi langkah awal transformasi Pokdarwis yang menjadi badan usaha koperasi yang terstruktur untuk mendukung pengembangan desa wisata di berbagai daerah. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan kerjasama ini merupakan bagian dari penguatan ekonomi desa berbasis pariwisata melalui kelembagaan koperasi. Ditegaskan pula, integrasi Pokdarwis menjadi koperasi akan terus diperluas ke berbagai daerah di Indonesia sebagai instrumen penggerak ekonomi desa wisata. Sementara itu, Menteri Pariwisata Widianti Putri Wardana menyampaikan sinergi kedua kementerian menjadi bagian dari penguatan destinasi wisata nasional berbasis kelembagaan koperasi. Ditambahkan pula oleh Widianti, ya kalau Belitung sebagai destinasi prioritas nasional akan terus didorong peningkatan kualitasnya, termasuk melalui penguatan desa wisata dan koperasi wisata yang berkembang di daerah itu. Sejumlah desa wisata yang telah mendapatkan pendampingan tercatat mengalami peningkatan kualitas dan meraih penghargaan sebagai indikator penguatan sektor pariwisata berbasis masyarakat. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

0: Dek ku racun ki syukur asu adik ya.
1: Aduh ya.
0: Mai. Mana mana? Dede gi kan. Dede gi Roma, asu adik Rom.
2: Dah. Gara-gara kan lah Mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lah menges ku nih Mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi adik Rom.
2: Nola malah bantai gak dipandai kan nih Mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku Mai.
0: Mana Mai. Aku tahu Rom, di sini banyak asu Rom.
2: Jerak buntut jerak kepala. Ku Mai mungkin lewat nih lagi. Ditimbak mati gak ku gak lagi lewat nih Mai. Kayak habis nyawa ku nih Mai lah Mai.
0: Malah ditimbak mati gak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umun pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
2: Mai, Mai. Meladi use asu ini kita tadi jangankan ka Mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badan ku besak, pacak bedepes ku berempat Mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
2: Lalu Mai, kau udah ngambil napas Mai.
0: Rom, ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku meneh Rom.
2: Oh Mai yuk. Coba lah kira amin orang miar wasuk tuh di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi yaudah. Mati malah ngejar macam nih Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umun pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
2: Imang. Men kita dicekar masuk tadi tu. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
2: Astagfirullahalazim. Libak nian mulkan ni Mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku ne. Tanu we gawe ka Mai.
0: Dek behirum ku ken nulong po adik Rom, Rom.
2: Oh Mai.
0: Woi, apa?
2: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu wo, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
2: Oh, iman. Bibek,
0: dilepas jem tu, bay. Nya dak mikir menayem apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dak tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce, ya.
2: Oh, imang, Mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bayi ke bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bayi ngancok kembang bi jurai, Mai.
0: Awo Romo, gara-gara ayam bi bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap ke jurang bekitak.
2: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya. Misah, ha?
0: Misah apa? Misah. Kok nangkap ayam, ma? Ukan ni misah orang dua itu bekitak.
2: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bayi tapi ketangkap ke ayam, ma, Mai.
3: Ayam bi, bi, setengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah bi, bi.
0: Oh, jadi ayam kan kan bay?
3: Dek asih kesian-kesian lah dek bay.
0: Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor teberacai kau ayam kan nih.
3: Cuba menpot kembang kau dirosak ayamku. Marah dak kami bay?
0: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi, menerani anak kembangku.
3: Nih, jadi artinya dak salah lah menkusek ayam kau nak tu. Kumadeka bayo, menak ngidop ayam tau bener men se. Di kandang apa cemane, jadi dak nganggu cemni ha.
4: Men miaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya, jangan dibiar sekeput anjup. Misala di kandang kan bayi, jadi dak nganggu orang lain. Ude to, men di kandang priduk kita ge jadi berseh. Yang miaro senang, orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sweden, Bangka Belitung.
5: Yo tosan yo, tosan rebus, tosan goreng. Juga tau cu, juga

Atau 3,9% sekali ya, Sare Budaya Bangka Belitung Sepredi ya. Kembali untuk informasi kita di pagi hari ini ya, seputar durian yang mana ini masih menjadi tsunami juga nih di Malaysia ya. Di mana negara bagian Melaka, Malaysia menggelar festival makan durian sepuasa ataupun all you can eat yang menyajikan varietas premium macam Musang King ke Black Tarn. Dan menarik ke khusus untuk 2000 pengunjung pertama, tarif yang dikenakan hanya sebesar 10 ringgit Malaysia ataupun sekitar 44.200 per orang, dan agenda kuliner menggiurkannya pun menjadi bagian dari rangkaian acara satu hari bertajuk Festival Durian Melaka 2026. Dan festival ini berlangsung pada hari Minggu kemarin di Selandar, sebuah kota yang terletak di distrik Jasin, Melaka ya. Sampai ke di Jogja kemarin ya, di mana Bangka itu mendatangkan ribuan durian untuk dinikmati secara bersama-sama ya, untuk para masyarakat Bangka Belitung yang merantau ataupun tinggal di daerah Yogyakarta. Di sana yang seperti ini sebagai ajang silaturahmi juga untuk mereka yang mungkin tidak bisa pulang di Bangka dan nak menikmati musim durian khas dari Bangka Belitung. Nah, pada sendiri cemane lasudelum nyube durian lah nua nak dibanjir lagi lom laho. Dan sekarang juga muncul kayak ngedadak tempat wisata durian gitu Pradio, di mana kita pacak langsung datang menikmati durian di kebun langsung, makan di tempat, dan itu tentunya sangat-sangat menyenangkan, apalagi ini juga memasuki libur sekolah untuk anak-anak gitu, so Pradio, untuk libur kenaikan kelas.

0: Gi mukirom lah. Panjang umur lah nyengul Pok Rom. Dak deh muke lain lagi kan di dunia ne Rom.
1: Ape ki mai? Dari jauh kulihat ka sengak sengem ngomong diwe. Indian dunduk ketakung kata udah mai. Ngape mai? Kakak ngeno kek kuo.
0: Ah, mesege. Kalah yang paling dekat Rom. Kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom.
1: Sape tuwe mai? Bok lah tuwe yo. Sorry men kami lagi muda mai. Dek ngaku ko tuwe.
0: Tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma.
1: Nyaman kama yo.
0: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
1: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan ya agak lain mai? Ada masalah apa?
0: Denglah Rom. Gaya ketakpok namun tuku yang ada yang makin terberacai dili ya.
1: Weh, mayok lidah kena imang dek betulang mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini mai. Macam kayak lagu siapa ya mayok?
0: Sakitnya tuh di gimana Rom?
1: Di hati ku nih mai.
0: Ya bilang baiklah di dompet pok ya sakit ya duit lagi.
1: Men ya pok dek usaha nok mai.
0: Pok nih Rom. Alung kita gimayan malam nih Roma?
1: Bener nian mayo. Alung kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu di kelaki nyangkut di hati kita mayo.
0: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom. Kok mayar ku?
1: Lagu lame mai, dek berubah-berubah lah kali mai. Kan dek suah ben ngaku berduit. Aji asin mang, sekaker medit. Kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih. Ku pacak mayarkah?
0: Nih lah, ku ingin kayak pok nih Rom. Wow, cikar pok nih Rom.
1: Apa ini, Mai? Yo, pan mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut, Mai. Mai, ku takut. Kita nyelok kawin, Mai. Karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat, Mai.
0: Sekate-kate tembulok pok nih Rom. Nyumpahku kan, eh. Ngucap Rom, kita yang sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah Pok Rom.
1: Astagfirullahaladzim. Mau Mayo. Tapi ku nih takut, Pok Jin ngebut tiga Mayo.
0: Auk lah, nih pun ku pelan-pelan mau motor. Kita nak kemana lu Rom?
1: Ku ade ningok-ningok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tuh Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nih lah dia, Mai.
0: Menek. Kafe nama Rom.
1: Ape? Ape?
0: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
1: Denglah Mai. Same lah Mai. Mai ya. Wadaw Mai. Ramai Mai. Banyak laki Mai. Weh singgok tuh ujung tuh Mai. Ganteng Mai. Ya Allah Mai. Mai.
0: Biseng ge Rom. Malunya kedenger orang.
1: Mai macam ke Aliando Mai. Tuh Mai. Tenggong ge Mai.
0: Deng ke Aliando Rom. Mirip kayak mangpan ya toh.
1: Mane mangpang rungang mai.
0: Tengok rebok keriting dak Rom.
1: Dek kawah ku nae model tu mai. Ku nak macam ke alihan do ya mai.
0: Nok basing pok lah Rom.
1: Kita duduk di mana mai yok?
0: Iyalah kita duduk di sini deng lah Rom.
1: Oh awak lah pun. Oh mai. Palak ku pening ningok daftar makan ne mai. CC burger, chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
0: Lah matet lah Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
1: Oh ayam. Jadi men chicken steak ni arti ya. Kalau aku ngendeng chicken ni ketepo ayam mayo. Steak ni berarti ketiak mayo. Aduh dah mai. Jadi ketiak ayam mayo.
0: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
1: Oh, nak iya Mayo. Pok jen kuat-kuat iga Mai, ku malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tu Mai.
0: Malu kudeng.
1: Ku mesen sampe ke pok bela hok.
0: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju minum jus buah naga hok.
1: Lah batet Mai. Banyak pok mesen nih Mai. Ya Allah.
0: La ilaha illallah pegelatai pok kane Rom. Roti bakar atau siko Rom, tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi biar pok penasaran.
1: Oh, nak iya nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus.

RRI Perempuan Sunggaliat Suara Budaya Bangka Belitung Seprade ya. Kembali untuk informasi di kesempatan saat ini ya, di Ngopi Pagi ini seputar biaya haji 2027 yang diperkirakan berpotensi naik ya. Jadi Komisi 8 DPR RI mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi potensi kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji ataupun BPIH 2027. Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mengatakan kenaikan sejumlah komponen biaya baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi dapat berdampak pada biaya haji tahun depan. Hal itu pun disampaikan Marwan pada saat membuka Rakernas Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji 2026 Kementerian Haji dan Umroh di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta pada Sabtu kemarin ya. Dan dikatakan pula Komisi 8 DPR bersama Kementerian Haji dan Umroh akan membahas berbagai skema biaya potensi kenaikan biaya haji tidak terlalu membebani jemaah, dan menurutnya pemerintah perlu mengevaluasi kembali seluruh komponen biaya penyelenggaraan haji dan juga mencari ruang efisiensi yang memungkinkan dilakukan gitu. Dan Marwan menilai semen komponen biaya haji pasti ditekan dengan mudah. Salah satu adalah biaya penerbangan yang sangat bergantung pada ketentuan maskapai. Dan di sisi lain juga sebenarnya komponen layanan akomodasi juga perlu dievaluasi biar lebih efisien. Tetapi tetap mengurangi kualitas pelayanan kepada jemaah. Dan dia pun menegaskan pembahasan mengenai biaya haji perlu dilakukan secara cermat sejak awal biar pemerintah punya cukup waktu untuk menyiapkan kebijakan yang tepat. Selain soal biaya, Marwan juga menyoroti persoalan kapasitas kawasan Mina yang masih menjadi tantangan setiap tahun. Dan menurut Marwan, keterbatasan kapasitas di Mina itu membutuhkan solusi jangka panjang. Salah satu skema yang telah dilakukan adalah tanazul bagi sebagian jemaah untuk mengurangi kepadatan. Tapi dia menilai pemerintah tetap perlu menghitung secara lebih matang ya untuk kapasitas pelaksanaan tanazul biar pasca dikelola secara optimal pada musim haji berikutnya. Dan sebelumnya juga Supredi, ya, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf itu meminta Rakernas untuk mengevaluasi Rakernas evaluasi penyelenggaraan ibadah haji 2026 itu menjadi forum yang terbuka untuk mengidentifikasi kekurangan dalam pelaksanaan haji. Menurut Irfan, evaluasi ini penting sebagai dasar perbaikan pelayanan haji pada tahun-tahun mendatang seperti. Ditegaskan pula untuk kekurangan dalam penyelenggaraan haji itu perlu disampaikan secara terbuka, bukan untuk mencari pihak yang disalahkan, melainkan untuk memperbaiki kualitas layanan. Dengan evaluasi menyeluruh, dikatakan penyelenggaraan haji mendatang diharapkan pajak berlangsung lebih siap dan juga optimal. Salah satu aspek yang masih menjadi perhatian serius adalah layanan kesehatan jemaah.

0: Aduh, pagi Mai. Gini ngangguk terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cuman lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
0: Duh, apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya gini?
1: Yalah, biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, bay. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal, lah, Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

0: Oh non, mananya pok nenot lama umut.
1: Nampaknya gule, bising umut.
0: Ketengok lah jam berapi itu.
1: Wah, lah jam 8 rupa gul.
2: Apa kabar bang Kak Blitong ne? Nih, nyahe.

Selamat pagi Sopredi, sahabat budaya. Sebanyak 9 satuan pendidikan di Kabupaten Bangka Tengah menerima bantuan program revitalisasi satuan pendidikan dengan nilai sementara mencapai 6,9 miliar rupiah. Bantuan tersebut disalurkan pada tahun 2026 dan mencakup jenjang TK, SD, SMA, sampai SMK. 9 sekolah menerima meliputi TK Kosgoro, TK Kemuning Simpang Perlang, SD Negeri 14 Sungai Selan, SD Negeri 16 Sungai Selan, SD Negeri 21 Sungai Selan, SMA Negeri 1 Sungai Selan, SMA Negeri 1 Namang, SMK Negeri 1 Pangkalan Baru, ke SMK Negeri 1 Koba. Kepala SD Negeri 8 Sungai Selan, Sotriadi menyampaikan apresiasi atas program revitalisasi tersebut. Dia mengatakan bantuan tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sarana pendidikan di sekolah. Sotriadi menjelaskan SD Negeri 8 Sungai Selan menerima bantuan sebesar 383 juta rupiah yang dimanfaatkan untuk pembangunan 2 unit toilet dengan total 10 bilik serta rehabilitasi ruang UKS. Dia berharap program revitalisasi terus berlanjut karena agak banyak sekolah yang membutuhkan peningkatan sarana dan prasarana baik fisik maupun non-fisik. Demikian kabar Bangka Belitung jam 8.

0: Tangerang.
1: Omay, nyaman kamar kan Omay, yuk. Bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi, Mai nak belajar ke Pulau Kapuk, Mai.
2: Syukurlah, Rikin, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, Mai. Kepacak dah, mendak nyala-nyala ku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom.
1: Bener,
2: kamar ka, nih, di kapal pecah. Besar dah salah-salah, asek ku nunggu hari ka tiduk di kanti ular, Rom.
1: Deki ade, Mai, ngeracau, Iga. Lanu Iga, kan, Mai. Tapi, yuk, nian, Mai, yuk. Bener lah kata Kak Mai. Kau genak bebiras kamar lah pun besok. Biar aku nyaman tidur Mai. Tapi kalian tuku Mai yuk.
2: Dek pasel Rom. Banyak igak gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik ya.
1: Bukan nih Mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun. Mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar kok. Awas kah. Kalah kamar kare Mai.
2: Ningok paling-paling angat-angat teh ayam po.
1: Dek ki ade Mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka Mai. Apa ki job ku ni Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kan deh Mai. Nyaman, bener sak nyarutku nih.
2: Ukan meseke, taipo begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kan deh Mayok. Tapi, bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Kak Mai. Nama Kak ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD Kak dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin aben, Mayo.
1: Enak tidak aku panggil Kak Mayat lagi,
2: Mayo. Yolah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara, Neo. Kelak sekampung, Neo, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well, Neo.
1: Mayat berjalan, Mayo. Mayo.
2: Biak lah, menpok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenarnya, Siti Trompak.
1: Yolah Mai, diam-diam, jangan kayak bising ngegak. Matilah Mai, Mai, cilaknya Mai.
2: Yuk, menpok lah yang mulai ya, yuk be.
1: Tidak pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup kita bayang tau Mai, yuk.
2: Oh Rom, oi. Ngapanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong karena gak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak keben mak kami. Ape-ape, bi-bi lain di kampung tu sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anak, Mai. Bi tu pokok, mending ngomong, anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, men paca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
2: Kok bagus, sih, Rom? Jadi motivasi, Rom.
1: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak diberi nama Mai, kata udah sampai nama Mai.
2: Siapa Rom nama ya?
1: Tai Pau Begereng. Tulah mendek tahu apalah Mayo.
2: Apa Rom nama ya? Tai Pau Begereng.
1: Oh, Tai Pau Begereng.
2: Lah nua lah bik tau Romo.
1: Oh nian Mai, cube kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
2: Oh nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar maaf. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
1: Jurok kan deh Mai.
2: Ya nama kita ipo begereng. Tanahnya
1: awak pulih Mai yuk. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango Mai. Tiap hari kami sekelas Mai. Aduh sakit perut Mai.
2: Apa hal Rom?
1: Tahu dah, asa absen kan nurut abjad Mayo.
2: Ah.
1: Jadi menelah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kamilah siap-siap lah Mai. Seli lah kan. Saya bu, Keren kan namanya Mayo?
2: Ah.
1: Panggil lagi, Suryadi. Hadir bu, sekali pas turuk temai. Taipo bergerang.
2: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih rom rom. Kukira enggak kalah yang budu rom. Rupanya ada yang lebih budu dari karomo.
1: Gani mau, memang mai, kurang asem mang nih mai. Dak sahabem, dak ngulok kene mai. Keliwat mimang kene mai.
2: Taipo bergerang, taipo bergerang.
1: Sampai kayak kalah mai, taipo bergerang gak mai. Begaya. Asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
2: Bukan, bukan rom, tapi ngomong-ngomong di mana, kok? Anduk mesai ya sekarang, kok? Siapa tau judo kayak pok rom?
1: Dek kawah gue.
2: Bukan, sesuai. Pok, menano kelak bikin undangan, Siti Terompak menikah dengan Taipau Beger.
1: Dek suai mengkeku, dek suai dak memang keku dak mai. Kayak kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kayak kalah mai, deng lah mai.
0: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke robne. Dek apalah pikir budak-budak tu. Dek dia beban apalah hidup ah. Lah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: 103,9 FM perempuan sungai liat suara budaya Bangka Belitung Sapradi ya, untuk kebersamaan kita di rangkaian acara berebat ya ataupun beragam unsur budaya sehat ya. Kita akan kembali hadirkan beragam informasi seputar dunia kesehatan. Ya, kita coba penelpon dulu. Perompak, selamat pagi berubat.
1: Halo, perompak selamat pagi berubat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ini yuk Mary kan.
1: Oh, ini Mary, Mary Gina.
0: Weh, lama tidak kedengar suara ya. Apa kak Mary Gina? Ega nih yuk. Ega nih.
1: Oh Ega. Kicau.
0: Kicau. Iya. Ini pembahasan kita seputar aktivitas duduk ya. Seberapa sering sih aktivitas Ayu nih? Kebanyakan berdiri apa duduk nih Ayu?
1: Duduk nih.
0: Aktivitas sehari-hari tuh kebanyakan duduk apa berdiri nih? Misal begawi ya
1: duduk,
0: kayak gitu.
1: Duduk, banyak berdiri, banyak kemarin, jalan-jalan. Dan sehari duduk ya baring lah banyak.
0: Banyak duduk, ah.
1: Duduk lagi
0: nah. Kira aku banyak makan, banyak tidur, ah.
1: Duduk, berjalan, baring duduk, baring tentu, baring duduk.
0: Nah ya kan, ya lah apa, nah sama lah kita nih banyak duduk. Kayak Egan ya sekarang nih, duduk berjam-jam sampai 5 jam.
1: Dan berdiri kan, apa ya, diri kan diri terus duduk ha sedang jalan kadang-kadang nyapu diri sedang misalnya bener baju diri kan ha
0: karena kan banyak aktivitas kayak misal teller bank tuh banyak kan berdiri gitu ya di pelayan umum juga banyak berdiri gitu. Kalau kita di sini banyak kan duduk nih selama 5 jam duduk
1: ya lah banyak bukan kita ada duduk lah banyak gak
0: banyak aktivitas duduk kok oke lah pon makasih yuk lah sudah bergabung kayak gak nih.
1: Lagu apa
0: enak
1: aja?
0: Lagu apa yuk nak?
1: Basing lagu ah?
0: Basing lah.
1: Oh lagu anak beon? Lagu lagu dangdut beon? Lagu
0: yang mana? Yang mana itu? Yang mana?
1: Lagu judulnya apa? Kita pagi nak?
0: Apa?
1: Bantal tu bantal dua kepala apa? Jadi dah.
0: Ya apa satu bantal dua kepala nih?
1: Ini pun lagu anak beon. Lagu cinta di seberang pun no?
0: Apa? Oh ya cinta di seberang tuh lucu. Lucu. Cinta di seberang ah. Ayolah ditunggu.
1: Ada kan lagu ah?
0: Ada be.
1: Lagu tuh laut. Ayo. Kayak Salamat, kayak Julia, kayak Embera, kayak Putra Sandas, kayak Ibu Marni,
0: kayak
1: Ibu Fitri, Ibu Jun, Cik Nama Rati, Kakek Sakamura, Cik Ko Ayau, Ko Ayung,

0: ke Mang Bujang,
1: okay.
0: Ke Yasu Hamid, ke Bede Sumit, Yudati, ke Yurindu, Bu Amina,
1: okay.
0: Sinta, Mang Brahim, ke Mang Yan, Mang In, ke Mas Gogon, ke Wato Aman, Mas Atap Mantam, ke Papegi Awas, ke Bang Toyi, ke Galele, Regin Ano, ke Gawat.
1: Oke.
0: Okay. Ega, semoga selalu, ceria selalu, sukses dan cantik selalu.
1: Amin.
0: Terima kasih. Terima kasih.
1: Terima
0: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Yuk Mer di Air Mas ya, di Air Mesuk Supradi ya. Katanya ternyata kita ini memang kebanyakan aktivitasnya duduk gitu, Pradi. Oh, tidak duduk tidur. Makan. Ya lah penggawi hari-hari dia. Oh, perempat selamat pagi.
2: Selamat pagi, berubat.
1: Berubat, pasti kok ayau nih. Wah keciri suara ya kok ayau. Kok ayau aktivitasnya kebanyakan berdiri apa duduk nih?
2: Berdiri lah, banyak kan gawe pabriknya.
1: Gawe apa?
2: Gawe di pabrik nih berdiri.
1: Begawe di pabrik berdiri yo. Cuman nih untuk mengatasi biar seimbang antara duduk kayak berdiri, duduk-duduk maling.
2: Kalau dua duduk mah baring lah.
1: Duduk maling nggak? Kecekor duduk baik gue ya dok. Ya Allah.
2: Bukan deh, gak kebanyakan duduk di kursi itu.
1: Berasap. Ya lah, kok ayah pun dengar lagu apa pagi-pagi nih?
2: Lagu apa nih? Lagu dari Jawa ya.
1: Jawa? Nah, yang mana itu?
2: Yang di Sun Sing Sueng lah.
1: Di Sun Sing Sueng, Mas. Ditunggu.
2: Oh, dia yang salah nih, ke Ibu Nyeri tadi ya. Berahin.
1: Oke.
2: Mahamat.
1: Ya.
2: Wahyung. Ayah Bujang. Sinta.
1: Oke.
2: Yuk, Mbak Narni. Mang Yan. Mama Rati, Yulia, Iing, Si Bang Kak Nyin, Si Fitri, Si Suamit, Si Danieri, Si Senin Semwe, Nalau.
1: Iya lah, Pak.
2: Si Rega, terima kasih dari Rega, Pak.
1: Iya, sama-sama, kok. Iya, terima kasih nih ya untuk Ko Ayau yang katanya ternyata aktivitasnya juga kebanyakan berdiri ya. Kalau tadi Yuk Mary kebanyakan duduk. Nah, kalau Ko Ayau kebanyakan berdiri karena kerja di pabrik gitu, Supradi. Iyalah beragam penggawe kita ini ya. Si Bangka penelpon kembali, perempat selamat pagi, berubah.
3: Selamat pagi, berubah.
1: Iya, ini pasti nih Bang Iing nih.
3: Betul.
1: Lah, suaranya lah khas banget lah, tahu banget, tenang gitu, santai suaranya. Apa kabar nih?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke, kalau Bang Iing ini kebanyakan berdiri apa duduk ini aktivitasnya?
3: 50%
1: Apa?
3: 50% sama
1: 50-50 seimbang ya.
3: Seimbang.
1: Oke, jadi kalau misalnya berdiri 30 menit, duduknya 30 menit. Kayak main utang gitu, Pak. biar apa ya? Biar impas gitu ya.
3: Impas.
1: Mantap, biar seimbang ya, Pak. Nak dengar lagu apa nih?
3: Lagu Tanjung Katung dari Niat.
1: Tanjung Katung? Iya, Pak. Ya, Tanjung Katung begitu ya.
3: Itu lagi apa?
1: Iya, salam-salam.
3: Salam-salam ke Bang Yang, Bang Aman, Bunda Bu Erlai.
1: Oke.
3: Fitri, Bunga Fendi, Fitri ya.
1: Fitri.
3: Fitri, sama Rafi, Tiga Awan, Jokowi. Marni, Dek Irwan, Ibu, Pak Lalang, Pak Ibrahim, gak lama gak nunggu hari ini?
1: Pak Ibrahim libur kali ya? Sekolah liburnya libur kali?
3: Sisi kalau
1: kalau lalamnya muat tapinya.
3: Sisi di rumah saya yang baru santunan jauh kayak putri ya ini ada.
1: Oke.
3: Sisinya dari bintang. Kakek saya kan lebih dari pantun dia, lebih pantun dia mah.
1: Lama. Dengar agak lambda mudahan. Oke lanjut.
3: Udah prihatin. Itulah.
1: Itulah.
3: Dia ada hingga.
1: Siapa?
3: Embera.
1: Embera. Iya, Bona. Makasih ya. Oke, terima kasih nih untuk Bang Iing yang memang Bang Iing ini adalah orang yang apa ya, kayak untuk kesehatan tuh kayak care banget gitu Supriyadi. Dari pola hidupnya itu sehat banget gitu ya. Sampai ke duduk berdiri pun diatur seimbang mungkin ya. Oke, kita coba nge-penelpon kembali. Perempat, selamat pagi Berubat.
4: Selamat pagi Berubat.
1: Yo, kayak siapa ini?
4: Ayu Mar,
1: apa kabar?
4: Baru pulang gue jual.
1: Wih, jual durian?
4: Enggak.
1: Apapun?
4: Macam-macam lah.
1: Oh, sayuran gitu ya?
4: Oh.
1: Kalau Ayu Mar ini aktivitasnya kebanyakan duduk atau berdiri nih?
4: Kadang berdiri, kadang banyak jalan, nak.
1: Kebanyakan jalan ya aktivitasnya ya.
4: Kebanyakan ke jalan.
1: Mantap, berarti lagi sehat ya, dong.
4: Sama orang duduk.
1: Kalau
4: ke jalan pulih, bareng ngider. Lain okay. Di rumah duduk berdiri.
1: Di rumah nah ya.
4: Kalau orang berdiri, kalau enggak ada orang duduk.
1: Enggak ada orang lagi ngebem.
4: Enggak lah.
1: Nah, yalanya musawana.
4: Enggak lah.
1: Oh, menega jangan ingat, pasti ngebem.
4: Malah ngebem itu lain, Bo.
1: Terciptalah banyak pulau nanti ya. Oke.
4: Ngebem lah medem.
1: Nang dengar lagu apa nih?
4: Lagu kesukaan Ayu lah.
1: Yang mana tuh?
4: Lagu dua.
1: Dua kali ya? Yuk pun salam-salam.
4: Salam-salam ke Pangaan tadi, Ao, Temung Jawa. Sama Mang Brahim udah suara gabung apa ya?
1: Lum lah, dek tahu lum ada kabarnya ngapa, entah libur, entah cuti. Lah lama emang.
4: Mang Brahim, gabung Mang Brahim.
1: Siap 8 berapa dia?
4: Mang Brahim, murah, Pangaan tadi. Ano Sumiyati di Kampung Baru. Siti Nurjana.
1: Okay.
4: Gampung Baru, Rian, Iwan Kamel, Kekuali, Yuria, Mama Rati,
1: okay.
4: Mang Yan, Mang Amat, Betul Timat, lah bes deh.
1: Lah, itu baik.
4: Lah, jadilah gabung.
1: Makasih
4: okay. Dok.
1: Ya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Umar yang sudah bergabung juga Supriyadi untuk pagi hari ini. Ya, kalau ditanya yang mana banyak, ternyata banyak jalan. Berarti sehat dong, pantesan ya Umar terdengar selalu seger bugar gitu. Iya, mungkin banyak ya, casing yang masih muda tapi udah jompo gitu ya. Tapi Umar ini tetap semangat gitu Supriyadi. Justru berbanding terbalik, mungkin banyak anak muda yang kalah ya. Yalah pun, Ega langsung hadirkan lagu untuk Supriyadi ya di pagi hari ini untuk kebersamaan kita Supriyadi di berobat ya, ataupun beragam unsur budaya sehat.

0: Yo, not gancang man. Hari ya, macam berapa?
1: Ngapanya? Tengah bergubuk nak nenek. Wah, lah jam 9 rupa.

0: kat Belitung ni.
1: Selamat pagi, Semrani sahabat budaya. Ribuan pengunjung memadati Basel Sport Center pada malam penutupan Toboli Holidays Fest ya, pada Sabtu tanggal 4 Juli 2026. Bupati Bangka Selatan Reza Hardavid menutup secara resmi rangkaian festival 4 hari tersebut. Reza Hardavid menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi menyukseskan kegiatan, mulai dari IJTI sebagai penggagas sekaligus mitra strategis, Polres Bangka Selatan, para sponsor, lawan komunitas pelaku seni, pelaku UMKM sampai insan media yang terus mempublikasikan berbagai potensi Bangka Selatan. Andri, pelaku UMKM, bersyukur selama 4 hari penyelenggaraan eventnya Pacak meraup omset yang lumayan besar. Dia berharap event-event besar lainnya Pacak diselenggarakan di Bangka Selatan. Demikian kabar Bangka Belitung jam 9.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusantara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi.

103,9 perempuan sungai liat, suara budaya Bangka Belitung Sepredi ya. Ini tadi seputar posisi duduk ya. Dan untuk Sepredi yang ganti duduk ya, jangan lami-lami, jangan lebih dari 30 menit karena itu bisa meningkatkan risiko kematian dini ya, berdasarkan informasi yang agak kutip dari kompas.com. Ya, jadi kebiasaan duduk terlalu lama di depan meja kerja ataupun saat bersantai di rumah itu seringkali disadari dampak fatal bagi kesehatan jangka panjang. Ya, di mana sebuah riset medis terbaru mengingatkan bahwa duduk lebih dari 30 menit secara terus-menerus terbukti pajak meningkatkan risiko kematian akibat kanker ya. Dalam penulis ya, seorang penulis mengungkap kabar baiknya memecah waktu duduk dengan hal sederhana jalan kaki singkat itu pajak menjadi pelindung juga ya. Jadi menyeringi waktu duduk dengan rentetan aktivitas fisik ringan walaupun hanya sekedar berjalan-jalan di sekitar area kantor terbukti sangat ampuh dan menjaga kesehatan tubuh gitu seperti. Jadi bahaya duduk terlalu lama dan solusi mencegahnya ini ya, untuk ancaman di balik kurang gerak. Temuan medis yang diterbitkan dalam jurnal PLOS Medicine ini secara khusus menyoroti efek buruk dari kebiasaan pasif alias mager, dan selama bertahun-tahun kebiasaan banyak duduk dan rebahan memang telah dikaitkan kayak lonjakan risiko penyakit kardiovaskular serta ragam jenis kanker tertentu. Tetapi para ilmuwan menyadari belum banyak orang paham bagaimana akumulasi waktu duduk terus-menerus berdampak langsung pada usia harapan hidup, dan untuk memperoleh simpulan tersebut tim ahli itu menganalisis tumpukan data dari perangkat pelacak kebugaran yang dipakai oleh lebih dari 91.000 peserta riset UK Biobank ya. Jadi bergerak itu bisa menjadi sebagai penyelamat ya. Kalau kita duduk kan berarti kan kita kurang gerak gitu sepredi ya. Dan itu bikin mungkin kayak kurangnya ada apa, kurangnya pergerakan itu bisa bikin tubuh bisa jadi kaku ya, dan bisa meningkatkan risiko-risiko yang tidak baik untuk kesehatan ya. Jadi tidak bergerak selama lebih dari 30 menit secara berturut-turut ternyata punya kaitan kuat dengan kemunculan risiko kematian akibat kanker, dan lebih parah setiap tambahan 1 jam durasi diam tidak bergerak ini diyakini mampu memicu peningkatan risiko kematian karena penyakit tersebut sampai angka 10% separadi.

0: Oh, kulit kah sengak sengem ngomong diwe Indian duduk ketakung kata udah Mai ngape Mai kakak ngeno kayak gua
1: ah mesege kalah yang paling dekat Rom kenlah dari kecil kita dekat sampai ke tuwe ne Rom
0: sape tuwe Mai bok lah tuwe yo sorry men kami lagi muda Mai dek ngaku kok tuwe
1: tapi kita emang lah tuwe imangnya Roma
0: nyaman kama yo.
1: Dulah mendak nyadar tuwe Rom.
0: Tapi ngomong-ngomong, ngape kan agak lain, Mai? Ada masalah ape?
1: Denglah Rom, gaya ketapok naman tuku yang ade ge makin teberacai dile.
0: Weh, Mayok lidah kena imang dek betulang, Mai. Men ngeluar-ngeluar katalah macam kayak pelor, ditimbak nimbus sampai ke ulu hati. Sakit hati ini Mai. Macam kayak lagu siapa ya Mayo?
1: Sakitnya tuh di gimana Rom?
0: Di hatiku nih Mai.
1: Eh bilang baiklah di dompet po ya sakit ada duit lagi.
0: Menia po udah usaha no Mai.
1: Po aneh Rom. Along kita gimayan malam nayo Rom ah.
0: Bener nian Mayo. Along kita ngibur hati sambil kita lirik kanan, lirik kiri sampai tahu ada kelakinya nyangkut di hati kita Mayo.
1: Ya tapi ngomong-ngomong, ku tengah cekak nih Rom, kok mayar ku?
0: Lagu lah me, Mai, dek berubah-berubah lah kali Mai. Kan dek suahaben ngaku berduit, aji asin mang, sekaker medit, kok segali-gali lah. Tapi tenanglah, ku tengah baik nih, ku pacak mayar kah?
1: Nih lah, ku ingin gak pok nih Rom, wow cikar pok nih Rom.
0: Apa ini Mai? Yopan, pen mandi. Sumon. Mai, dengkek ngebut Mai, Mai kok takut. Kita nyelok kawin Mai, karena kok dikenang sebagai gadis sampai akhir hayat Mai.
1: Sekate-kate tembulok pok nih Rom, nyumpahku kan eh. Ngucap Rom, kita enak sama-sama gadis ting-ting. Jadi nyumpahku samalah kayak nyumpah pok Rom.
0: Astagfirullahaladzim, mau Mayo. Tapi ku nih takut, pok jin ngebut tiga Mayo.
1: Auk lah, nepon ku pelan-pelan mau motor. Kita anak kemana lu Rom?
0: Kuade nengok-nengok budak ramai nuwe kayak berkumpul Mai. Ah, tu Mai, tu Mai. Duh, dosa ngebut tiga. Nah, nela dia, Mai.
1: Menek, kafe nama Rom.
0: Ape? Tape?
1: Kafe lah mati lah Rom. Katro umon kok ne Rom.
0: Denglah Mai, same lah Mai, Mai ya. Wadaw Mai, ramai Mai. Banyak laki Mai. Wih singgok tuh ujung tuh Mai, ganteng Mai. Ya Allah Mai, Mai.
1: Biseng Girom, malunya kedenger orang.
0: Mai macam ke Aliando Mai tuh Mai, tengong ke Mai.
1: Deng ke Aliando Rom, mirip ke Mangpan ya toh.
0: Maneh, Mangpang rungang Mai.
1: Tengok rebok keriting gak Rom?
0: Dek kawah ku nanya model tuh Mai, ku nak macam ke Aliando ya Mai.
1: Nok masing pok lah Rom.
0: Kita duduk di mana ya Mai yuk?
1: Iyalah, kita duduk di sini denglah Rom.
0: Oh, awak lah pun. Oh Mai, palaku pening nih ngok daftar makan nih Mai. CC burger, chicken steak. Apanya Mai arti chicken ya Mai?
1: Lah matet lah Rom, Rom. Chicken gak boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
0: Oh, ayam. Jadi, men chicken steak ini artinya, kalau aku mendengar, chicken ini ketepo ayam, Mayo. Steak ini berarti ketiak, Mayo. Aku udah, Mai. Jadi ketiak ayam, Mayo.
1: Aduh, pok chicken stick, Rom. Bukan ketiak ayam, Rom.
0: Oh, nak iya, Mayo. Pok jen kuat-kuat iga, Mai. Kok malu kedenger ke Aliando jauh-jauh sanen tuh, Mai.
1: Malu, kudeng.
0: Kok masan sampe kek pok bela, ho?
1: Iyalah, pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
0: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
1: La ilah illallah pegelah taibukkan nih, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar
0: oh,
1: ku ada penasaran.
0: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bende tadi, Mayo.
1: Yalah, ketiak ayam adik ketepok, Rom.
0: Nyaman dak, Mayo? nyaman rom.
1: Nyaman rom.
0: Nyaman au mang mai ketiak ayamnya mai.
1: Rom. Jen pok minum tuh. Lah pok minum kan.
0: Oh dek hal dikena minum mamai.
1: Ya hai cuci tangan rom. Ngapa pok minum rom?
0: Deki ade mai. Nah bagus tempat ni uga serai.
1: Tad lah rom, laku celup adik rom.
0: Ya Allah mai, kayak rabies gue mai gawe kani mai lah matat lah mai. Ya.
1: Pening pala ku ne rom, kayak pok ne rom Nah mati lah rom, romalu rom, gue kayak kane rom.
0: Alhamdulillah, ku tadi lama kejar mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah mai. Yo mai, kita pulang ku nak ngalar mai.
1: Gelak lu rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
0: Kau aku dah mai, tapi menak ngibur hati ya longku tidur mai. Ngebam ku mai long mai.
1: Ah, payah bayi pok nai rom. Yo lah pon rom.
0: Yo patman, jangan kayak lama aja.

Seperti di 103,9 perempuan sekalian, Sarem Daya Bangka Belitung di penghujung kebersamaan Egangan Tika di kesempatan hari ini, itu di hari Senin tanggal 6 Juli 2026. Berikut ada bawangan dengan Tika sampai kelak di jam 3 sore. Untuk Tuku Ega pamit, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa esok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari,
0: Dedi Dukun.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seberadik saudara sobat budaya. Apa kabar semuanya? Semoga dan sehat. Di kesempatan kali ini hubungan nasional Kementerian Pendidikan Sumber Budaya. Itu sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama kita dengan acara persiapkan siang ini untuk sobat budaya semuanya. Suara budaya Nusantara juga akan hadir. Selain itu juga beragam budaya menjadi sesi terakhir bersama

0: Rupiah Resam, warisan budaya tak benda oleh-oleh khas Bangka. Berkunjung ke suatu daerah tak lengkap tanpa membawa pulang buah tangan atau oleh-oleh khas daerah tersebut. Begitu juga jika Anda berkunjung ke Pulau Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Salah satu kerajinan yang layak dijadikan buah tangan khas Pulau Bangka adalah Kopiah Resam. Karena kopiah ini hanya bisa ditemukan di Pulau Bangka. Bahkan oleh pihak Kemendikbud, Kopiah Resam Bangka saat ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda. Kopiah resam sendiri adalah peci yang terbuat dari tumbuhan resam dan digunakan oleh masyarakat Melayu Bangka umat Muslim dalam kegiatan sehari-hari seperti ibadah sholat, menghadiri pesta, kegiatan adat, dan kegiatan lainnya. Pembuatan kopiah resam sendiri telah diwariskan secara turun-temurun dari generasi-generasi terdahulu. Tanaman resam merupakan jenis Pteridophyta atau paku-pakuan pakis yang biasa tumbuh di tempat-tempat teduh, lembab, dan subur di daerah tropis dan subtropis. Nama latin spesies ini adalah Dicranopteris linearis. Resam dikenal sebagai tumbuhan invasif, masuk dalam jenis gulma atau tanaman pengganggu, karena mendominasi permukaan tanah yang menyebabkan tumbuhan lain terhambat pertumbuhannya. Habitatnya adalah tebing teduh dan lembab, mulai pada ketinggian 200 meter hingga 1.500 meter di atas permukaan laut, dengan tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 meter. Paku-pakuan ini tumbuh melilit dan bercabang, akarnya tumbuh di dekat permukaan tanah dan keluar batang keras yang tumbuh ke atas. Tumbuhan ini mudah dikenal karena peletakan daunnya yang menyirip berjajar dua dan tangkainya bercabang mendua atau dikotom. Persebaran tumbuhan ini dapat diidentifikasi di daerah tropis dan subtropis, tersebar di Asia dan Pasifik. Tumbuhan ini dapat ditemukan tersebar di seluruh pelosok Pulau Bangka. Selain itu, tanaman resam yang dianggap sebagai tanaman liar dan pengganggu di habitatnya ini ternyata bisa dimanfaatkan menjadi tanaman berkhasiat untuk pemecah bisul, infeksi saluran kencing, obat batuk, dan obat luka memar. Salah satu desa yang terkenal dengan pengolahan resam adalah Desa Dendang, Kacung, Kecamatan Kelapa, Kabupaten Bangka Barat. Bahan dan alat dalam pembuatan kopiah resam adalah resam bulin, resam padi, pola, cetakan kepala dari kayu, mal, pakan, jarum, penarik, terbuat dari tutup kaleng, yang dibuat lubang menggunakan paku untuk menghaluskan, sikat gigi, kulit kayu sama, dan pisau pemotong.
1: Prosesnya ambil resam itu, iya. Lalu dikupas, mengambil tengah atau pulau. Ambil
2: isinya, pulaunya ya bahasa kita ya?
1: Iya, langsung dijemur ke kering.
2: Berapa hari, Pak, penjemurannya?
1: Sampai kering lah.
2: Sampai kering ya?
1: Jemur, ada 2 hari, ada 3 hari, kepanas lah.
2: Kira. Lihat panas situasi cuaca ya?
1: Iya.
2: Terus?
1: Terus, udah dijemur tuh, ambil kaleng, lubangnya kecil, lubangnya buka jarum, jahit tuh, nucok. Jadi, tarik. Lama mana nak arkina?
2: Oke. Baik. Jadi ada teknik juga, Pak ya?
1: Ada.
2: Jadi kalau menurut Bapak sulit enggak ini untuk mempelajarinya?
1: Sudah sulit dah, Bapak. Kalau biasa.
2: Sudah biasa, sudah sulit.
1: Sudah sulit.
2: Apalagi udah 20 tahun, Pak ya.
1: Iya.
0: Karena melalui proses yang cukup rumit, harga kopiah resam khas Bangka ini menjadi sangatlah bervariasi, yaitu mulai dari Rp50.000, ratusan ribu, bahkan jutaan rupiah per kopiahnya. Untuk yang paling bagus dan mahal, bisa dibanderol jutaan rupiah.
2: Proses untuk membuat satu kopiah resam ini berapa lama, Pak?
1: Kalau model yang kasar nih, 3 hari sudah selesai sih kok.
2: 3 hari selesai ya?
1: Selesai.
2: Oh, jadi ini ada yang apa ya? Ada jenisnya juga kasar dan halus ya?
1: 3 jenis, pertengahan dan halus.
2: Iya.
1: Kalau pertengahan tuh seminggu sih kok. Kalau halus sebagai 250 itu setengah bulan, 15 hari.
2: 15 hari. Kalau yang kasar 3 hari.
1: 3 hari selesai.
0: Berdagang kopiah resam dapat dijadikan salah satu usaha yang cukup menjanjikan untuk menambah penghasilan bagi masyarakat yang bisa memanfaatkan peluang yang ada. Variasi harga kopiah resam ditentukan dari tingkat kerumitan, kerapihan, kehalusan, dan kelenturan bahan. Semakin rumit dan halus anyaman, maka semakin tinggi pula harga jualnya. Kopiah resam bisa dibeli di sejumlah toko oleh-oleh yang ada di Kota Pangkal Pinang atau langsung membelinya di sentra pembuatannya di Desa Dendang, Kecamatan Kelapa. Biasanya, semakin bagus mutu pembuatannya, harganya juga semakin tinggi. Cara melihat kopiah resam yang bermutu, salah satunya adalah dengan cara menekuknya. Jika kopiah kembali seperti semula usai diteguk tanpa mengalami kerusakan, berarti kopiah itu mutunya sangat baik. Demikian mini feature persembahan Radio Republik Indonesia Sungai Liat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Iya, baik Sobat Budaya. Nah, kita ngomong soal bakso di pemakan Nusantara, di mana bakso ini berasal dari Tiongkok pada masa dinasti Ming 1368 sampai 1644 di wilayah Fuzhou. Wah, Sobat Budaya. Jadi kalau di Tiongkok tuh dikisahkan bahwa kuliner ini diciptakan oleh seorang pemuda namanya Meng Bo yang menyajikan daging empuk, itu empuk untuk maa yang latoe. Jadi terinspirasi dari tekstur kue mochi. Nah, dia numbuk daging tuh sampai halus, dia tuh bentuk bulatan macam tuang. Itu Sobat Budaya, kalau kata bakso sendiri itu sebenarnya dari Hokkien, ini bakso yang secara harfiah berarti daging giling gitu, atau daging babi bagi orang Tiongkok. Nah, itu Sobat Budaya, kalau mengenal sekilas sejarah tentang bakso ini, kita berpikirnya tuh dari apa, Indonesia, mana Sobat Budaya, itu ada sejarah masuk ke Nusantara. Semua orang kenal bakso, Sobat Budaya. Ika juga mungkin yang pasti suka lah ke bakso. Hampir di setiap tempat di penjuru Indonesia nih, selalu ada yang namanya penjual bakso yang khas di daerah masing-masing. Nah, itu di depan RRI juga ada bakso, banyak loh.

0: Tengok rambut keriting tak Rom?
1: Dek kawah kau nak model tu mai. Kau nak macam ke alihan doi lah mai.
0: Nak basing pok lah Rom.
1: Kita duduk di mana mai yuk?
0: Yalah kita duduk di sini denglah Rom.
1: Oh awak lah pun. Oh mai. Palaku pening ni ngok daftar makan ni mai. CC burger. Chicken steak. Apanya mai arti chicken ya mai?
0: Lah matet lah Rom. Rom. Chicken ge boleh tahu Rom. Ayam ya arti Rom.
1: Oh, ayam. Jadi, mencicken steak ni arti ya kalau kuneng. Chicken ni ketepo ayam mayo, steak ni berarti ketiak mayo. Au dah mai. Jadi ketiak ayam mayo.
0: Aduh, pok chicken stick Rom, bukan ketiak ayam Rom.
1: Oh, nak iya mayo. Pok jen kuat-kuat iga mai ko malu kedenger ke Ariando jauh-jauh sanen tu mai.
0: Malu kudeng.
1: Ku masan sampe ke pok bela ho.
0: Iyalah pun. Ku mesen roti bakar, telok, daging keju, minum jus buah naga, ok?
1: Lah matet, Mai. Banyak pok mesen nih, Mai. Ya Allah.
0: La ilah illallah pegelah tayo pekekane, Rom. Roti bakar atau siko, Rom. Tapi isi telok, daging, keju. Kita tambah pesan chicken steak adi, Biar pok ada penasaran.
1: Nah iya, nyangka ku siko-siko lah roti lah, telok lah, daging lah, jus. Nih, rupai bendi tadi, Mayo.
0: Yalah, ketiak ayam madi ketepok, Rom.
1: Nyaman dak, Mayo?
0: Nyaman, Rom. Ya, nyaman, Rom.
1: Nyaman, aku mang mai ketiak ayam ni, Mai.
0: Oh, Rom. Jen pok minum, tuh. Lah, pok minum, kan?
1: Oh, dek hal dikena minum, Mai.
0: Ya, hai cuci tangan, Rom. Ngapa pok minum, Rom?
1: Deki ade, Mai. Nah bagus tempat ni ugas Mai.
0: Tentulah Rom, laku celup adik Rom.
1: Ya Allah Mai, kayak rabies gue Mai gawelkan ni Mai. Lah matat lah Mai.
0: Pening pelaku ni Rom, kayak pok deh Rom. Nah matilah Rom, Rom malu Rom, gue kayak kane Rom.
1: Alhamdulillah, gue tadi lama kejar Mai, makan ketiak ayam ni. Kenyang ah, alhamdulillah, Mai. Yo Mai, kita pulang, ku nak ngalar, Mai.
0: Gelak lu Rom, ketepo ayak nak ngibur hati. Kita nyantai lu ge.
1: Kau aku dah Mai, tapi menak ngibur hati ya, longku tidur Mai, ngebam ku Mai, long Mai.
0: Ah, payah, bayi pok nih Rom. Yo lah pon Rom.
1: Yo Patman, jangan kayak lama iga.

Ya baik Sobat Budaya, kita lanjutkan mengenai bakso tadi. Oh, di mana Sobat Budaya, bakso ini ternyata dari Tiongkok. Oh, dinasti Ming, dari dinasti Ming. Ini sejarah bakso yang berasal dari cerita di masa dinasti Ming 1368-1644. Jadi sekarang ini Tiongkok. Oh. Jadi konon seorang pemuda tadi laku sampaikan namanya Meng Bao. Ini ingin masak daging empuk dan lembut untuk sang ibu, dan ia terinspirasi dari kue mochi, Sobat Budaya, cemilan yang terbuat dari ketan yang ditumbuk supaya halus sehingga makanan itu terasa lembut. Nah, lalu bakso ini ngapa ya di Nusantara, Bang Wanda? Nah, ini masuk ke Nusantara, Sobat Budaya. Jadi bakso itu diperkirakan lah macam itu masuk ke Nusantara itu lewat para pedagang Tiongkok. Nah, ini dengan apa namanya itu dibuktikan dari penamaan, yaitu bakso yang berasal dari kata bakso. Ya, dalam bahasa Hokkien itu yang secara harfiah artinya daging yang digiling. Nah, tapi karena orang Nusantara nih pada waktu itu sebagian besar Muslim, nah mereka nih ya tidak menggunakan daging babi yang pasti sebagai bahan utama, melainkan daging sapi, kambing, ayam, sampai kerbau. Jadi bakso terus berkembang sampai ke seluruh penjuru Nusantara, ya karena rasanya yang nikmat sesuai dengan lidah orang Nusantara. Jadi akulturasi budaya, Sobat Budaya, bakso nih sebetulnya itu terjadi di bakso tuh. Nah, hingga ada berbagai variasi-variasi resep bakso yang sekarang tuh ya menyesuaikan lokasi lah. Ya pegi Nusantara nih kayo rayo kayak bumbu-bumbu rempah yang terbuat dari ya apa namanya itu bumbu-bumbu rempah macam itu. Nah, itu sebetulnya jadi ya cuman ya jadi ya makin kayo lah macam itu.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

0: sebentar ya, Mai.
1: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petirnya.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Beragam budaya, hamparan destinasi wisata, serta kenikmatan kuliner hanya di tempat semua.

Ya baik Sobat Budaya, dimanapun di kesempatan kali ini ya, Gigiku Wanda Sona Alhamma Ngantika di Perumpat RRI Sungaliat Sobat Budaya. Ya dimana di kesempatan kali ini Sobat Budaya, sesaat lagi kami ingatkan untuk Anda, wabil khusus kaum muslimin muslimat ya, ini untuk bersiap melaksanakan ibadah sholat zuhur ya, tiba waktunya nanti. Dan Sobat Budaya, kali ini kita di UMKM kita. UMKM, kalau bicara UMKM ya tentu dengan kekayaan Indonesia yang ada, ya salah satunya juga apa tadi yang kita bahas, lezatnya bakso gitu ya, yang ternyata bakso itu sejarahnya ya dari Tiongkok begitu ya, Sobat Budaya. Nah, bakso juga kita tahu makanan kesukaan Presiden Barack Obama, ya, Presiden Amerika gitu ya, Sobat Budaya. Oke. Dan bakso ini sekarang sudah juga diolah menjadi apa, produk UMKM yang bahkan sudah diekspor gitu ya. Itu dalam bentuk beku, Sobat Budaya. Dan ini sudah banyak sekali kemasan dari UMKM itu ya, yang memang sudah mendapat tempat di pasar ekspor seperti itu ya, Sobat Budaya. Nah, tentunya ya produk hasil dari akulturasi budaya ini, Sobat Budaya, Tiongkok dan juga Indonesia, ini telah mengakar di Nusantara ya, dan ini menjadi bahkan mata pencarian gitu ya, Sobat Budaya. Contoh misalnya seperti bakso Malang. Bakso Malang itu ternyata, Sobat Budaya, itu sudah banyak sekali yang diekspor gitu ya. Bahkan bakso Malang ini ya eksis, sukses dan eksis di luar negeri seperti itu, Sobat Budaya. Bakso Malang mungkin ya Anda salah satu juga yang menjadi apa, penyuka dari bakso Malang ini, Sobat Budaya. Ada satu kisah tukang jual bakso yang awalnya dia ngutang untuk usaha, tapi sekarang sudah ekspor ke luar negeri, Sobat Budaya. Jadi ini pelaku usaha kuliner bakso, tepatnya di Kota Batu. Nah, ini memulai bisnisnya usai terhimpit jeratan utang, dimana kini bisnis kuliner frozen ya gitu, yang dirintisnya berkembang dan sudah merambah pasar ekspor hingga ke Hong Kong gitu. Ya, bakso Sri Tikah namanya, Sobat Budaya. Awalnya ini memang hanya menjual adonan bakso dan bakso frozen dan bakso beku, namun peminat bakso frozennya semakin banyak, membuat bisnisnya berkembang pesat. Nah, sang pemilik bakso Sri Tikah, Eko Susanto, ini menuturkan awal mulanya ia dan istrinya itu terjun ke bisnis kuliner bakso, dan saat itu ia masih merintis usaha kuliner bakso tahun 2017. Dan Eko menjual adonan bakso saja akibat kesulitan ekonomi pasca bangkrut di usaha proyeknya. Nah, merintis dari 2017 itu nggak langsung jualan bakso katanya. Ya, awalnya jualan adonan dulu gitu. Dan Eko juga masih mengingat betul bahwa kondisi ekonominya 2017 itu, istrinya pun terpaksa sering makan nasi goreng karena kesulitan ekonomi. Jeratan hutang juga membuat Eko dan istrinya hanya membeli beras saja, Sobat Budaya, cuma makan nasi goreng katanya setiap hari, dan supaya ngirit, dan itu memang uangnya tidak ada, dan makan nasi goreng tapi lama-lama bosan juga. Terus karena menjadi pencinta bakso ya ini, tapi apa, untuk beli bakso tidak ada uang. Nah, akhirnya ia berinisiatif bekerja sama dengan orang untuk mengolah adonan bakso, dan minimal adonan bakso itu bisa dijual dan sisanya bisa dikonsumsi.
Nah, hal ini mensiasati supaya tidak bosan makan nasi goreng setiap hari, katanya gitu, karena tidak punya dasarnya ya cara membuat bakso. Dan ia pun ya ngambil orang, jadi harapannya meski tidak sukses ya minimal nggak makan nasi goreng terus gitu. Itu sebut budaya tekadnya. Namun penjual adonan bakso yang bekerja sama dengan orang itu ya perlahan mulai menghasilkan, dan Eko serta istrinya menemui pamannya yang berprofesi sebagai penjual bakso. Nah, mengetahui ponakannya itu berkeinginan menjual bakso, akhirnya Eko diajarin ya cara buat bakso khas Malang. Itu coba-coba dan ketemu sama Pak D-nya, dan ini diajarkan dan akhirnya dikasih resep. Diberi resep sobat budaya, diajar buat bakso. Nah, itu disesuaikan ya. Jadi apa namanya itu ditakar sendiri. Terus nekat mulai usaha jual bakso sendiri. Modal itu 120.000 kata dia untuk buat adonan. Nah, bakso buatan itu ternyata punya ciri khas dan daya tarik sendiri dari konsumen. Jadi awal itu buat adonan 120.000, akhirnya berkembang pesat. Ya, namanya bisnis ada naik turun. Tak sembuh seperti yang dilihat di hasil seperti saat ini, sudah maju ya. Dan dulu awalnya ramai sepi gitu. Nah, ini harus membuat produk baru lagi, inovasi lagi gitu ya. Nah, ini usaha bakso tuh lah ngerambah ke pasar internasional sekarang nih, bahkan sobat budaya, dengan bakso frozen alias bakso beku. Jadi sementara bakso siap saji itu di Kota Batu, nah ini juga kian ramai diminati konsumen, dan berbagai varian menu bakso yang baru juga sudah diciptakan ya supaya konsumen tuh tidak bosan. Nah, frozennya tetap diekspor. Itu bakso, ada bakso tetelan sapi. Nah, itu baru meluncur lagi bakso kaki sapi, itu krokot sapi. Nah, banyak penggemar tuh juga nih makanan tuh, bahkan jadi viral sekarang yang krokot sapi itu. Jadi sampai warungnya tuh ramai sekarang sobat budaya. Nah, itu sobat budaya, jika usaha kemauan yang kuat mengiringi ya, itu akan mencapai hasil ya. Ini sebagai bukti sobat budaya bahwa memang ya memang nggak main-main apa yang di apa yang menjadi apa pepatah bahwa usaha itu tidak mengkhianati hasil begitu ya. Dan ini menjadi satu bukti gitu. Nah, kalau gitu mari kita rayakan dengan goyang senggol.

0: makan petir ya, Mai.
1: Sini, F. Masuk rumah lu, F. Besar petir, nih.
0: Cuman aku takut ke sana.
2: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Ya baik Sobat Budaya, pukul 11.55 menit waktu Indonesia Barat saat ini, dan kita nantikan azan zuhur di kesempatan siang hari ini. Untuk Sobat Budaya, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI sekalian.

Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Polcang Sinyak Babeh dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali Ayah Yeskiel Noel kembali menyapa Abang Pol semua dan seluruh pendengar di Nusantara dalam Suara Budaya Nusantara untuk edisi Senin 6 Juli 2026. Dan untuk siang hari ini kita akan terbang atau bergabung ya bersama dengan RRI Palembang. Kemudian dengan rekan saya di sana ada Kak Mita Dwi ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Mita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang nih Bang Noel.
1: Iya.
2: Kalau Jakarta panggilnya apa nih, Abang?
1: Iya, Abang dan Pok ya, Abang Pok gitu.
2: Okay,
1: iya, kalau di Palembang apa tuh?
2: Panggilnya Ce.
1: Ce ya.
2: Cewek biasanya Ce Mita. Iya, betul.
1: Oke, okay. Kalau untuk cowok
2: sama.
1: Sama
2: Ce
1: ya.
2: Ce juga.
1: Ce juga ya, Ce Mita gitu ya. Oke okay deh. Oke, okay. Maaf ini Ce Mita kok suaranya agak putus-putus sepertinya. Mungkin ada mic-nya atau apa, jaringan mungkin ya.
2: Baik, sebentar ya Ce, Bang Noel, kita perbaiki terlebih dahulu.
1: Oke, okay, baik.
2: Untuk sekarang gimana nih koneksinya, apakah masih terputus-putus Bang Noel?
1: Sudah lebih baik sih. Iya, oke okay deh, kalau gitu mungkin untuk siang hari ini nih Ce Mita ya, kita akan membahas apa nih temanya dan dengan narasumber siapa kalau boleh tahu.
2: Oke, Bang Noel, jadi kita siang hari ini di Suara Budaya Nusantara nih bakal ngebahas tentang tema tradisi bebaso di Palembang. Nah, jadi kita ada narasumber, ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG, yaitu pegiat budaya, guru besar bidang ilmu pendidikan Islam UIN Raden Fata Palembang nih.
1: Oke, Noel. Siap. Tradisi bebaso ya di Palembang. Betul ya, bebaso ya?
2: Iya, okay. Bebaso di Palembang.
1: Bebaso di Palembang. Oke, okay. Okay, siap. Mungkin setelah ini pemaparan terlebih dahulu untuk materinya ya, Ce Mita ya. Okay. Nanti untuk paruh waktu kedua baru kita buka untuk sesi tanya jawab dari pendengar. Begitu ya, Ce Mita ya.
2: Oke, okay, boleh Bang Noel. Nanti kita akan membahas dulu dengan tema kita tradisi bebaso di Palembang.
1: Baik, siap. Silakan Ce Mita langsung saja, boleh.
2: Oke, okay. Baik pendengar Pro4 RRI Palembang di mana saja berada. Jadi kita akan membahas tentang tema kita ialah tradisi bebaso di Palembang bersama dengan narasumber kita ada Profesor Dr. Haji Zuhdia MAG selaku pegiat budaya dan juga guru besar bidang ilmu pendidikan UIN Raden Fata Palembang. Nah, langsung saja kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ce Mita.
2: Aduh, gimana kabar hari ini, Prof?
3: Alhamdulillah, kulo mak niki dinten penet saos.
2: Nah.
3: Kamu juga.
2: Iya, bahasa Palembang yang keluar.
1: Nah, artinya jadi, Prof, apa itu, kan, Ce Mita tuh?
2: Artinya, Prof.
3: Bang. Bang penasaran ya di awal ya.
1: Iya,
3: artinya alhamdulillah selalu, Bang.
1: Oh, alhamdulillah sehat selalu.
3: Kalau
1: ya.
3: Bang Noel,
1: yeah. Iya.
2: Sehat. Kalau di Bang Noel ada bahasa Palembang halus dan ada Palembang sehari-hari Bang Noel.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang orang taunya itu bahasa Palembang yang sering digunakan sehari-hari. Seperti bahasa nak kemano, lagi apo, itu bahasa Palembang sehari-hari.
1: Sehari-hari.
2: Tapi
1: ya,
2: kita hari ini akan membahas tradisi bebaso di Palembang yang mungkin akan dijelaskan terlebih dahulu oleh Profesor Dr. Haji Zuhdia ini. Silakan, okay, Prof.
3: Oke. Okay. Jadi langsung Bang Noel ya, Ce Mita dan para pemirsa, alhamdulillah. Jadi ya sekarang ini kan orang taunya rata-rata taunya dengan bahasa sehari-hari ya. Tadi sudah dicontohkan dengan Ce Mita, nak kemano, apo dio, ngapo, dimano. Nah, padahal Palembang itu pada hakikatnya punya dua bahasa, Bang Noel. Jadi yang kategori yang pertama yang biasa galak yang biasanya kita sering gunakan ini adalah dengan bahasa sehari-hari atau bahasa jabo. Nah, jadi inilah bahasa yang biasa digunakan sebagai pengantar dalam percakapan sehari-hari, entah itu di kehidupan kita di pasar, di pada saat ketemu berkomunikasi, itu adalah bahasa sehari-hari. Nah, Ada satu bahasa lagi, yang ini kalau tidak dilestarikan maka memang dia akan hilang. Tapi alhamdulillah ini sudah terlestari. Karena yang kedua ini namanya tadi ditegaskan lagi oleh Bang ya, Abang bebaso. Ya benar, bebaso. Mm-hmm. Bukan baso, tapi bebaso. Nah, manakala kita sebut dengan bebaso, dia otomatis kategorisasi dengan berbahasa Palembang. Kembang jero. Nah, tadi Cek Mita nyebut halus. Nah, jadi berbahasa Palembang jero ini kita langsung singkat dengan sebutan bebaso. Nah, kapan dia digunakan? Nah, ini di awal memang ini sebenarnya karena dikategorisasikan adalah bahasa halus, penuh dengan kesantunan, dia memang sebagai alat komunikasi. Cuman alat komunikasi itu pada saat-saat kegiatan keagamaan, kemudian pada saat kegiatan-kegiatan adat, ya, atau sebagai penghormatan. Penghormatan ini dalam tradisinya orang tua berkomunikasi juga sehari-hari dengan orang tua, kemudian juga orang muda berkomunikasi dengan orang tua. Nah, ini, tapi walau demikian, ya bukan berarti di Palembang saja yang menggunakan bebaso, ya. Jadi ketika dalam acara, saya ingat tuh ini, pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan, jadi kalau dari daerah uluan ya, daerah kampung dusun misalnya yang datang ke Palembang, nah ketemu dengan orang-orang sesepuh juga, maka itu juga mereka menggunakan bebaso. Bebaso. Nah, cuman tadi dalam prakteknya karena memang sehari-hari banyak menggunakan bahasa sehari-hari, dia jarang digunakan. Nah, jadi tapi alhamdulillah Cek Mita kalau ceritakan sampai sekarang ini dia enggak hilang, enggak hilang karena meskipun dia jarang digunakan, toh masih ada para sesepuh yang juga masih aktif menggunakan itu. Itulah di tahun, saya boleh cerita ya ini Bang ya. Silakan, saya cerita Pak. Sampai sekarang ini alhamdulillah dia sudah jadi WBTB nih. Ada berita baru, ini berita bahagianya Bang. Tanggal 3 kemarin sudah ditetapkan menjadi WBTB, Warisan Budaya Tak Benda Bebaso Palembang ya. Nah, jadi alhamdulillah. Keprihatinan, makanya kan kita keprihatinan, khususnya saya kalau saya ceritakan dengan di tahun 2002 dengan kelompok Kesultanan Palembang Darussalam, kemudian saya juga mengajak para sesepuh-sesepuh, saya ingat waktu itu ada Raden Abdul Aziz Khan, ada Bapak Edi Arfai, ada Ustazah Khairiyah, yang kami hanya berkumpul karena merasa bahwa bebaso ini kalau tidak dikawal, tidak dilestarikan, maka dia heran, dia akan hilang. Nah, sebagaimana kan UNESCO kan Bang ya, UNESCO itu mengkategorisasikan ada 7.000-an bahasa di dunia ini. Nah, setiap ini sudah hampir 40%-nya dia mengalami kehilangan. Nah, maka salah satu tugas kita sebagai pewaris, kita ini kan pewaris saat ini, kita harus mewariskan itu kepada generasi yang akan datang. Nah, jadi alhamdulillah maka pada saat itu dari 2002 khususnya juga kalau saya dan kawan-kawan yang lain pastinya juga ya, kami berusaha untuk senantiasa melestarikan. Dengan enggak bisa Bang, ngakut terus terang jujur. Tapi saya masih mendengar orang tua saya bebaso, makanya aduh ini tidak bisa diam. Akhirnya saya juga mengajak teman-teman untuk sama-sama mempelajari menuliskan kosakata demi satu kosakata. Alhamdulillah. Jadi sekarang ini perkembangannya sudah sangat dahsyat Bang. Jadi bebaso ini alhamdulillah bahkan sudah menjadi kal bahasa Palembang.
2: Okay.
3: Ada perwalinya Cepmi 39 tahun 2023 dan diajarkan di sekolah SD SMP dari kelas 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah itu, nah kalau ini saya nggak bawa buku-bukunya sih Bang, Cuman ini saya mau tunjukin abang dari jauh nih. Ini kamusnya, kamus bahasa Palembang lengkap ya. Jadi ada, bahkan ada Al-Qur'annya juga, sudah dalam versi penerjemahan Al-Qur'an dalam bahasa Palembang. Nah, itu ya.
2: Berarti
3: spill dulu sedikit itu.
2: Iya, betul. Berarti untuk saat ini pelestariannya melalui generasi-generasi muda sudah masuk ke tingkat sekolah-sekolah ya, Prof?
3: Sudah
2: dipelajari langsung ya, Prof?
3: Iya. Tepatnya okay. Ketika Perwali 2023 kemudian sudah kita siapkan dokumen kurikulum, pasti Bu 24 kita ada anak sekolah sudah belajar. Nah, ini ada apa tuh ya? Jadi ini yang harus kita juga kawal di masyarakat. Anak-anak sekolah sementara belajar, enggak ngerti nanya dengan orang tua banyak bingung. Makanya ini saya temukan. Nah, ketika kemarin ini ya, kan kita alhamdulillah kalau dari KKP sudah 11 kali pertemuan setiap hari Sabtu, itu kita mempelajari bahasa Palembang, ya merasa perkewajiban semua sekarang ini bahwa memang ini harus dilestarikan. Alhamdulillah.
2: Baik, Prof. Untuk penggunaannya sendiri, kalau bebaso Palembang ini, Prof, ada ketentuannya enggak sih, Prof? Atau ada kalangan-kalangan tertentu yang biasa menggunakan jikito tuh bebaso Palembang ini, Prof?
3: Nah, ini tadi kan spill sedikit tadi sudah saya katakan. Memang karena dia punya dua bahasa ya, bahasa sari-sari itu yang kita gunakan, kemudian inilah namanya bahasa Jero. Awalnya memang di kalangan Kesultanan Palembang Darussalam ya. Nah, kemudian di sekitar Kesultanan Palembang Darussalam kemudian digunakan juga oleh para sesepuh orang tua untuk bahasa penghormatan, untuk bahasa kegiatan keagamaan, untuk bahasa kegiatan adat, dan untuk komunikasi penghormatan antara yang muda dengan yang tua, yang tua dengan yang tua. Nah, tapi makanya walaupun itu digunakan juga di sekitar istana, tapi juga di masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palembang, itu memang menggunakan bahasa bebaso ketika mereka bertemu antar mereka, orang-orang tua atau orang muda ke orang tua, itu awalnya seperti itu memang. Maka dari daerah pun ketika datang ke Palembang, mereka pun untuk penghormatan mereka menggunakan bebaso. Nah, itu yang harus dilestarikan. Maaf, bukan cak kita ngoak-ngoak akhirnya, kan ngapo kau nak maju lah. Nah, kalau ini kan ketika kita menggunakan bahasa bebaso, berharap bahwa ada nilai di sana, ada nilai kesantunan, tata krama, adab, majeng nedo, majeng kalau nedo tekan makan, ayo kita makan bersami-sami ya. Nah, jadi di situ bahkan bahasa kan mencerminkan juga bagaimana pada perilakunya, pada akhlaknya, pada adab dan tata kramanya ya. Okay. Cek Mita.
2: Berarti memang di dalam bebaso ini Dewi, Prof, ada filosofi dan nilai-nilai yang terkandung.
3: Pasti.
2: Ya, Prof. Nah, memang kan perbedaannya dari bahasa kita sehari-hari kata wong Palembang itu dibanding dengan
3: sagi,
2: iya. Bahasa alus ini, Palembang alus ini kan ada perbedaan, Prof, dari segi intonasi, Prof, dari segi kehalusan bicara lah, Prof. Bisa dinilai gak sih, Prof, sebenarnya tuh bahasa kita sehari-hari ini bahasa yang bisa kita gunakan gak sih dalam kehidupan yang mungkin bertemu orang-orang baru, orang-orang yang baru datang ke Palembang, kita gunakan babaso ini, apakah mereka akan langsung mengerti, Prof? Untuk pelestariannya kan sudah pasti di Palembang ada nih, Prof. Kalau melalui media sosial, Prof, apakah sudah dikenalkan secara luas, Prof, babaso ini, Prof?
3: Nah, di media sosial maka itu tugas kita, ya, tugas kita. Nah, ini kan tadi saya sudah katakan bahwa alhamdulillah tanggal 3 kemarin tinggal kita nunggu SK, kita sudah resmi masuk WBTB, menjadi WBTB ya, bebaso ini. Maka upaya yang kita lakukan banyak hal pastinya. Ya, jadi di samping kita terus mengawal melalui pendidikan, mutlak ini melalui pendidikan, dan juga kita kawal melalui masyarakat ya. Jadi ini insya Allah juga nanti TVRI di bulan Agustus juga akan mengadakan pembelajaran bebaso setiap satu minggu sekali. Kemudian satu lagi, kita juga sudah dari tim Dinas Pendidikan Kota Palembang ini sudah beraudiensi dengan Universitas Sriwijaya dan Kemendik Dasmen juga langsung yang juga menghubungi pihak Universitas Sriwijaya agar dapat nanti muatan lokal bahasa Palembang ini juga ada tidak hanya diajarkan saat ini guru yang bukan kompetensinya dalam arti kan belum ada memang yang alumni S1, tapi insyaallah di tahun 2027 UNSRI kita doakan bersama-sama akan membuka prodi bahasa daerah ya, khususnya nanti bahasa Palembang. Nah, itu juga kemudian dari media sosial pasti ini sendiri ya Jaturi silakan, ada juga channel saya Bebaso dengan Cek Prof. Nah, kawan-kawan lain, kawan-kawan guru, bahkan anak-anak siswa-siswi yang juga sudah banyak mereka bisa lihat di TikTok maupun di IG yang mereka juga mengenalkan Bebaso Palembang ini. Jadi saya yakin dan percaya bahwa ke depan ya makin banyak yang tahu dengan bahwa kita punya dua bahasa dan kita harus bangga dengan kedua bahasa kita, tidak hanya bahasa sehari-hari tapi juga bahasa Palembang ini.
2: Oke, Bro. Berarti kan anak-anak muda, generasi-generasi penerus Palembang ini sudah diperkenalkan sedini mungkin ya dengan Bebaso ini, Prof. Nah, kalau dari lihat di lapangan nih, Prof, ada nggak sih sebenarnya minat-minat dari generasi muda ini untuk mempelajari Bebaso ini? Selain mereka memang keharusan belajar di sekolah ya. Nah, untuk minat dari generasi muda, Prof, saat ini.
3: Nah, ini ya, ini saya bicara fakta di lapangan. Alhamdulillah kemarin saya sempat dari tanggal 9 ya, 9 10 mengadakan workshop pelatihan membaca sari tilawah Bebaso Palembang. Kebetulan alhamdulillah saya mendapatkan anggaran dari Dana Indonesiana untuk diseminasi Al-Qur'an, diseminasi Bebaso dalam terjemahan Al-Qur'an. Nah, jadi kita juga punya alhamdulillah sudah menerjemahkan Al-Qur'an 30 juz ya di tahun 2018-2019. Nah, kegiatan tersebut saya kan mengalami keterbatasan ya soal peserta kan terkait dengan anggaran. Nah, ternyata peserta yang nelfon kemudian juga yang datang itu untuk ikut dilibatkan, diajak ya, tapi apa boleh buat kan. Jadi pada tanggal 9-10 saya itu termenung, ya Allah, ini mereka sangat antusias tapi kita mengalami keterbatasan. Itu yang pertama, itu kan untuk siswa SD SMP kan ya. Nah, di tanggal 11-12 nya adalah untuk orang dewasa. Orang dewasa baik guru, dosen maupun yang aktif di kegiatan organisasi kemasyarakatan, mereka pun datang, ada yang nelpon, bisa gak kami ikut. Tapi saya kembali minta maaf ya Allah. Tapi ada juga hanya karena sudah datang, sudah hadir, ya udahlah. Jadi membludak waktu itu. Harusnya yang kloter kedua itu kan 60, jadi kita 79. Nah, jadi kalau melihat dari situ bukan main antusiasnya itu. Nah, kemudian ketika kita setiap minggu itu kan ada pelatihan Bebaso Palembang ini, kursus singkat lah di KKP, itu selalu ramai kita. Alhamdulillah diikuti. Dan juga kita punya Kampung Bebaso kan. Saya juga perhatikan Kampung Bebaso juga itu sangat antusias teman-teman kita di masyarakat Kota Palembang untuk belajar.
2: Oke, berarti di sini sendiri nih Bang Noel, kalau untuk tradisi Bebaso ini minatnya cukup banyak ya, seperti apa yang sudah dijelaskan sama Profesor Zuhdi ya. Anak-anak muda juga minatnya untuk belajar Bebaso Palembang ini sangat tinggi nih, Bang Noel.
1: Tapi kalau boleh nanya sedikit
3: bisa
1: nih.
3: Bisa nambah gak, Mbak Mita?
1: Iya, Mita. Oh, boleh silakan bertanya satu pertanyaan dulu nih sebelum kita jeda lagu. Penasaran juga soalnya. Iya, jadi terkait
2: silakan
1: dengan
2: Bang Noel, silakan mau tanya apa nih?
1: Terkait dengan tadi kan sempat juga disampaikan oleh Prof bahwa ketika anak-anak belajar di sekolah itu mengenai Bebaso ya. Ketika pulang, ketika orang tuanya ditanya mengenai Bebaso, mungkin ada beberapa orang tua juga yang kurang paham gitu, kurang menguasai tentang Bebaso. Nah, dari mungkin dari komunitas atau dari pemerintah, apakah ada upaya untuk lebih mengenalkan kembali ke generasi-generasi yang mungkin udah jadi orang tua? Karena biasanya kan yang jadi tantangan untuk mengenalkan tradisi budaya gitu kan di anak muda ya. Tapi justru di Bebaso ini justru orang tua yang mungkin belum menguasai sepenuhnya, sehingga mungkin untuk mengajarkan ke anak-anaknya agak terhalang. Lah, itu bagaimana dari sikap pemerintah ataupun komunitas di tradisi di Palembang?
3: Ya, Bang Jo. Nah, itu sudah disampaikan juga tadi, betul Bang Jo, bahwa anak-anak di tahun 2024 kan ketika mereka sedang antusiasnya belajar, bahkan sampai sekarang terus antusias, yeah. Kebanyakan memang orang tua-orang tuanya justru yang banyak belum memahami itu. Nah, ini yang diminta sama orang tua-orang tuanya, bahwa ya kita juga harus belajar. Nah, ini yang sudah akhirnya kan dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga, kemudian ada membuka namanya kampung Bebaso, itu sudah ada dari Dinas Kebudayaan, kemudian dari apa tuh namanya organisasi masyarakat kayak tadi Kerukunan Keluarga Palembang, udah 12 minggu belajar untuk Bebaso. Nah, pada saat kemarin juga ketika kita workshop, saya juga langsung tanya, kan kemarin kan banyak diantar oleh orang tua anak, jadi kita ajak baso, mereka itu ada, masih ingat ibu, ada sebagian yang ngerti, ada sebagian kita paham. Jadi gimana bu, kira-kira kita mau belajar? Iya bu, kita juga mau ada ruang untuk belajar. Nah itu, nah jadi makanya salah satu caranya, insya Allah tadi saya sampaikan bahwa di bulan Agustus akan ada pembelajaran bebaso melalui TVRI kerjasama dengan Kerukunan Keluarga Palembang.
1: Okay. Ya,
3: jadi ada banyak kita, pertama ada tadi Kampung To, kemudian ada diajarkan muatan lokal, ada diajarkan bebaso di RRI, dan di komunitas juga akan, kemudian di medsos pastinya ada bebaso dengan Cek Pro.
2: Oke, gitu dia. Bang Noel.
1: Siap, berarti emang udah matang ya untuk menyebarkan yang namanya bebaso ini ke seluruh Palembang. Gimana Cek Meta? Mohon maaf, ini suaranya mungkin agak delay sedikit ya. Jadi agak saut-sautan tadi. Iya. Iya, mungkin karena waktu sudah menunjukkan pukul 13.30, kita jeda sejenak ya. Boleh, iya. Jadi nanti kita lanjutkan kembali untuk di Jakarta, buat Abang Po atau pendengar semua yang mau bertanya, boleh langsung aja di WhatsApp 0812-1124-928 atau telepon di line telepon kita di 021-350-4510. Untuk di Palembang sendiri ada nomornya berapa, C. Mita?
2: Oke, kalau untuk di Palembang sendiri bisa melalui WhatsApp di 0897-7884-884 atau di line telepon kita di 0711-351-656, Bang Noel.
1: Oke, siap. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua masih bergabung lagi di Suara Budaya Nusantara, jadi jangan kemana-mana, tetap di Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi bersama saya Yeskel Desnual dan juga ada Cek Mita di Palembang ya Bang Poya dan pendengar semua. Dan kita lanjut untuk di pertanyaan baik melalui WhatsApp ataupun telepon ya Bang Poya. Di Jakarta di 0812-1124-928 atau di line telepon 0213504510. Halo Kak Mita, apakah sudah bergabung?
2: Sudah Bang Noel.
1: Oke, baik. Untuk di Palembang sendiri apakah sudah ada pertanyaan Cek Mita?
2: Sudah ada pertanyaan masuk melalui telepon. Mungkin kita angkat terlebih dahulu Bang Noel ya.
1: Boleh, silakan.
2: Halo, selamat siang. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa di mana ini?
3: Edo Lampung.
2: Oke, Edo di Lampung. Silakan Bang Edo dengan pertanyaannya tentang tema kita hari ini ialah tradisi bebaso di Palembang, Bang.
3: Bang Noel, assalamualaikum Bang Noel.
1: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya, langsung aja sama Ibu Prof ya. Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam Bang Edo.
3: Ya.
2: Bebaso.
3: Nah, berbaso itu apakah setiap tahunnya ada event diselenggarakan di Palembang, Bu?
2: Mm-hmm.
3: Nah, itu saat, apakah itu ya kayak apa acara tahunan atau apa? Apakah ada setiap tahunnya? Itu satu. Yang kedua, apakah dari dinas sendiri meluncurkan tim-tim ke kampung-kampung untuk menyebarkan berbaso gitu, Bu? Apa seminggu sekali ke kampung-kampung atau ke desa-desa atau gimana gitu. Ya begitu aja. Saya minta sama Prof sama Bang Noel, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya.
2: Silakan. Ini langsung dijawab Bang Noel atau kita terima?
1: Mungkin terima dulu dari Jakarta, juga sudah ada yang terhubung ini ya, Cek Mita ya.
2: Silakan Bang Noel.
1: Baik. Halo, assalamualaikum, selamat siang, Suara Budaya Nusantara.
4: Waalaikumsalam, selamat siang menjelang sore bagian timur.
1: Iya.
4: Bang Jojo, Bang Noel, jadi Bang Jojo. Bukannya Cikgu dia, Bang Noel.
1: Iya, silakan Cikgu.
4: Iya, Cikgu.
1: Iya.
4: Ya, mau nyapa dulu di Palembang, orang kita galau. Halo, Cik Mita, ingatnya Cik Gaya jadinya. Cik Mita. Cik Mita dia, iya. Dengar suara Cikgu.
2: Dengar dong, dengar.
4: Ah, dengar dong, cantik kali ya, cantik nian. Andre, apalagi dengan narasumbernya ini Cik, siapa? Susah kali ini, Profesor Dr. Hajar Julha. Panggilnya apa ini, Cik?
2: Cik Prof.
4: Cik Prof.
2: Kalau di kampung Cik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cik Prof. Dengar suara Cik Guria ya. Gak? Cik Guria Jakarta Selatan.
1: Ya. Iya, dengar Cikgu.
4: Cikgu ini kalau guru dipanggilnya Cikgu, Cikgu.
1: Iya.
4: Ini temanya menarik sekali ya, tradisi bebaso di Palembang. Memang ini kalau bahasa Palembang ini mirip-mirip kayak orang Jawa ya, Sinten, siapa? Itu kan benar ya. Prof, tradisi bebaso ini atau bahasa Palembang alus adalah budaya bertutur sopan masyarakat Palembang. Khususnya saat dia berbicara dengan orang yang lebih tua atau dihormati. Berasal dari Karaton, Kesultanan, Palembang, Darussalam, tradisi ini merupakan perpaduan unik antara bahasa Melayu tua dan bahasa Jawa. Benar nggak, Cik Prof? Nah, bebaso ini adalah warisan budaya tutur yang saat akan diadakan sopanan. Nah, seperti apa mesti kan ada sejarah dan akulturasinya sampai saat ini apa masih dipakai kan itu?
1: Iya,

0: buat cek sama podcast aja. Beli sarung di pasar Kuto.
1: Cakap.
0: Sekalian beli baju dan celano.
1: Cakap.
0: Berbasro berpantun itu budaya kita. Budaya lama tapi bukan kuno. Itu pantun dari Cik Geria. Terima kasih Cik. Minta buat Bang Noel juga buat narasumbernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi Cik Guria di Jakarta ya. Dan mungkin bisa langsung dijawab terlebih dahulu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan, Prof.
2: Oke, silakan Prof. Oke, terima kasih Bang, dan juga terima kasih ada dari Bang Edo dari Lampung dan dari Cek Gu dari Jakarta ya.
1: Yeah.
2: Nah, jadi dari Bang Edo, apakah ada festival dan bagaimana dengan dinas-dinas yang terkait ya yang ada di Kota Palembang ini dalam pelestarian bebaso? Nah, jadi saya ingat ya di awal di tahun 2001 dulu ketika kita aktif-aktifnya mengawal, di awal sekali mengawal bebaso ini, dan kita juga tergabung di Kesultanan Palembang Darussalam, itu senantiasa kita melaksanakan lomba ya, lomba-lomba bebaso, mulai dari lomba pidato ya, kemudian lomba lagu, ada lagu Palembang, Sinten Gadis Niku, nah itu ya, lomba lagu dan beberapa lomba menulis cerita dan beberapa lomba lainnya dalam bebaso Palembang. Nah, kemudian dalam beberapa terakhir ini, khususnya ketika sudah bebaso Palembang ini juga resmi diajarkan di sekolah, Dinas Pendidikan Kota Palembang juga pernah melakukan perlombaan, mengadakan perlombaan bercerita dalam bahasa Palembang. Nah, jadi ke depan insyaallah mohon doa kita akan juga, kayak kemarin kan sudah ada festival, bukan festival, sudah ada pelatihan Sari Tilawah, kemudian kita lanjutkan dengan lomba membaca Sari Tilawah dalam bahasa Palembang. Itu juga kita sudah lakukan. Jadi kemarin ketemu juga dengan Kepala Dinas Kebudayaan Kota Palembang, berharap bahwa lomba membaca Sari Tilawah ini dan terkait dengan bebaso ini juga akan dilanjutkan dan akan menjadi agenda dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Itu alhamdulillah, mohon doa untuk semua. Kemudian dengan dinas-dinas tadi juga saya kembali ulangi bahwa Dinas Kebudayaan Kota Palembang juga sudah ada kampung tematik, di dalamnya ada kampung bahasa. Dinas Pendidikan juga tadi sudah mengawal dalam muatan lokal, kemudian juga TVRI juga akan mengawal itu di bulan Agustus. Insya Allah, bagaimana dengan RRI? Kita berharap juga insya Allah ke depan RRI juga mungkin ada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan bebaso, mungkin juga dalam penyampaian berita diselingi dengan bebaso. Itu harapan kita. Amin ya Rabbal
1: Alamin. Amin, amin. Ya. Amin. Yeah.
2: Amin, amin. Kemudian dari Cek Gu, ya memang kita tidak ada bahasa itu dengan sendirinya. Kita bahasa Palembang pun ini sebenarnya berasal dari bahasa Melayu tua. Dan kita ingat ketika zaman Kerajaan Sriwijaya kan, karena kita adalah sebagai pusat perdagangan, ada yang dari Arab, ada yang dari Tiongkok, ada yang dari India. Nah, masing-masing kan pasti meninggalkan jejak. Salah satu jejaknya adalah bahasa. Maka kita pun mendapatkan serapan dari bahasa-bahasa itu. Nah, kemudian ketika itu abad ke-7 sampai abad ke-13. Masuk abad 13 sampai abad 17 itu kan juga masuk dari Mataram ya ke Palembang. Nah, itu juga pasti membawa bahasa dan meninggalkan jejak. Tapi kita bahasa kita tetap bahasa kita, walaupun ada serapan-serapan dari Jawa, tapi Palembang is Palembang. Palembang adalah Palembang, dan bebaso juga tadi mengalami penyerapan dari bahasa-bahasa yang lainnya. Alhamdulillah. Itu Cek Gu. Jadi saya waktu itu Cek Gu, nah ini berbagi pengalaman ya, saya kebetulan sedang menulis nih untuk penyiapan buku muatan lokal bebaso Palembang. Kebetulan ada teman saya orang Jawa, saya suruh baca nih buku, gak ngerti katanya. Nah, artinya memang banyak sekali juga bahasa-bahasa itu ya tidak identik kita dengan bahasa Jawa, alhamdulillah. Nah, jadi ya kita berharap ini ke depan ya, tadi betul Cek Gu ya, ini juga kita sudah, kalau kondisi saat ini insya Allah kita yakin dan percaya, apalagi ini sudah dijamin di WBTB, dan juga bagaimana perkembangan yang sekarang ini semakin hari alhamdulillah semakin banyak juga yang peduli dan memiliki keinginan untuk melestarikannya. Jadi mohon doa juga Cek Gu, sekaligus mohon doa 2027 resmi ada prodi bahasa.
1: Amin, amin.

0: semoga terwujud ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Nah, ini Bang Noel ada juga nih pertanyaan masuk melalui WhatsApp-nya Pro 4 Palembang, Bang Noel.
0: Baik, silakan.
1: Ini bisa kita tanyakan sama Cek Prof ya.
0: Iya,
1: nah, ini ada pertanyaan masuk dari Bagus di Tanjung Api-Api nih, Cek Prof. Katanya, apa sih yang ngebuat Cek Prof ini semakin terdorong untuk melestarikan tradisi bebaso Palembang ini, Cek Prof?
2: Cek Bagus. Mm-hmm. Sudah dimulai dari 2001, berarti hitungannya berapa tahun, Cek?
1: 25 tahun.
2: Itu 25 tahun ya. Jadi 25 tahun saya tidak akan pernah lelah untuk mengawal ini. Karena bagi saya bebaso adalah warisan. Tugas kita adalah mewariskan kepada para kepada generasi yang akan datang. Mm-hmm. Ya, jadi semumpung memang kita bisa, semumpung masih banyak orang-orang tua yang juga memahami, dan sekarang alhamdulillah begitu kuat juga dukungan dari pemerintah Kota Palembang ya, kemudian dilanjutkan dengan dinas-dinas terkait, alhamdulillah. Jadi ya, kita harus bangga dengan jati diri kita. Hmm. Karena bebaso adalah jati diri. Nah, jadi dengan kita menjaga bebaso, artinya kita mempertahankan jati diri kita, siapa kita, dan kita berharap ke depan tidak hanya itu, karena tadi sudah di awal juga sudah saya sampaikan, banyak nilai yang ada di dalamnya. Nilai kesantunan, kehalusan budi pekerti, tata krama, sopan santun, tidak hanya nanti antara orang muda dengan orang tua, tapi orang muda dengan orang muda. Nah, ini yang harus dikawal.
1: Okay,
2: napi Cek Bagus, wi kan napi yen kulo kelap keniki. Jangan tidak disebutkan juga. Bang.
0: Iya.
2: Apakah abang apa saya sampaikan, Bang?
0: Tentu napi, tidak, Prof.
2: Keniki, Bang.
1: Gimana tuh, Prof? Artinya apa tuh, Prof?
2: Apakah kamu paham napi niko wikan? Apakah kamu paham? Napi yen kulo kelap keniki, apa yang saya katakan ini?
0: Nah. Oh, iya. Apa paham? Ya, tidak ya, tentu ya. Oke, baik. Cek Mita, Cek Prof, ini juga di Jakarta sudah ada WhatsApp ya, dari pendengar juga, pertanyaan dari Bang Haris Prasetya Effendi di Jogja nih, jauh-jauh dari Jogja, pengen penasaran, nanyain tentang tradisi bebaso. Salam budaya semuanya yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Palembang dan RRI Jakarta. Saya Haris di Kota Jogja, mohon izin bertanya perihal tema obrolan di siang hari ini. Bagaimana saran ketika mengucapkan silahkan dan terima kasih dalam bahasa Palembang halus kepada yang mulia bangsawan? Lalu bagaimana saran dalam mengucapkan maaf, terima kasih dalam bebaso kepada yang terhormat pemerintah marga seperti Pesirah, Kerio, dan lain-lain? Begitu, Cek Prof, untuk pertanyaannya.
1: Oke.
2: Majeng jatuhi. Majeng jatuhi. Nyatu amit. Minta maaf, nyatu
0: minta
2: amit.
0: Maaf. Ya. Oh, amin.
2: Nyatu maaf juga jadi. Mm-hmm. Atau nedo. Jadi ada dua pilihan. Mm-hmm. Bisa menggunakan nyatu, bisa menggunakan nedo. Nyatu maaf, nedo maaf. Walaupun nedo itu juga ada dua. Bisa nedo artinya makan, bisa nedo artinya maaf. Tapi biasanya digunakan itu adalah nyatu maaf, kulo nyatu maaf, majeng jatuhi nedo sedantenyo, silakan makan semuanya. Nah, ikulah. Okay. Seperti itulah.
0: Kalau terima kasih tadi apa berarti, C. Prof?
2: Mokase.
1: Berarti tidak ada perbedaan.
2: Oh, pakai terimo. Mokase bae.
0: Oh, mokase bae. Oke. Okay. Enggak pakai tarimo.
2: Kata tanya.
0: Iya.
2: Bae itu bebasonya saos, Bang.
0: Sesaos. Bae. Heeh.
2: Bae itu saja.
0: Oh, bae saja.
2: Nah, kalau bebasonya saos.
0: Saos ya, bukan yang buat di makanan ya berarti ya.
1: Bakso banyak.
0: Siang-siang nih. Kalau gitu di Palembang sendiri ada, Cek Mita, pertanyaan?
1: Untuk di Palembang belum ada lagi nih pertanyaan masuk, Bang Noel.
0: Belum.
1: Dari
0: ada
1: telepon
0: ya?
1: Juga, kita lagi. Mungkin dari Jakarta boleh Bang Noel?
0: Iya, dari Jakarta udah banyak yang antri nih di WhatsApp ya dari tadi. Kita bacain dulu, ada Bang Orik di Jember nih, di Jawa juga nih. Assalamualaikum Bang Noel, Kak Mita dan Prof Zudia. Begini Prof, ada berapa jumlah kosakata bebaso Palembang yang tercatat dalam literatur yang ada di sana? Kemudian adakah upaya membukukan dan melestarikan bebaso Palembang kepada generasi muda yang ada di sana? Begitu, dari Bang Orik di Jember.
1: Langsung Bang Noel?
0: Boleh, ya.
1: Silakan Prof.
2: Ya Bang Orik, alhamdulillah ya. Untuk buku kita sudah, saya nggak bawa nih, nanti bisa juga nanti silakan berkunjung juga di YouTube saya ya. Kalau buku kita alhamdulillah sudah banyak sekali yang kita terbitkan ya, dari buku muatan lokal bahasa Palembang kelas 3, kemudian kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu buku teks untuk siswa. Kemudian juga kita sudah menerbitkan buku untuk panduan guru kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah kemudian kita juga ini sudah ada kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang Bang. Jumlah halamannya ini ada 340 halaman ini kamusnya, alhamdulillah. Tidak hanya berisi kosakata tapi juga kita buat ada sejarahnya di situ, dan ini juga kamus tematik ya, ada tentang idiom, peribahasa, pantun, permainan, dan juga ada kosakata tematiknya mengenai anggota tubuh, sapaan keluarga, ada pernikahan, kematian, ada juga makanan atau tedoan Palembang. Kan wong, orang-orang luar kan biasanya kan taunya makanannya dengan empe-empe. Betul. Padahal kita banyak sekali makanannya. Makanya ini ada kita setidaknya mencatat ada 265 jenis makanan Bang. Penasaran gak Abang dengan makanan-makanan yang ada di kota Palembang? Nah ini iya, ini jadi sudah kita bukukan semua. Bahkan ada satu cerita bergambar juga ya, juga insya Allah juga nanti akan kita terbitkan. Kita sudah siapkan itu juga ya. Okay. Dua sih sudah kita terbitkan juga.
1: Oke. Okay. Berarti Bang Noel banyak ya makanan Palembang, bukan cuma pempek nih Bang.
0: Nah itu dia, kita taunya selama ini hanya pempek ya.
2: Iya betul. Abang bisa baca di kamusnya Bang.
0: Judulnya kalau boleh tahu apa Cik Prof? Itu biar pendengar juga tahu nih, mau cari bukunya namanya apa gitu.
2: Kamus lengkap bahasa Palembang, Palembang Indonesia, Indonesia Palembang.
0: Kamus lengkap, penulisnya Cik Prof sendiri berarti? Iya, ada
2: Prof dengan teman-teman pastinya. Okay. Yang teman-teman yang juga yang menjadi tim kita. Oh ya, sampai satu lagi dari teman Jember tadi, kita juga sudah punya Al-Qur'an terjemahan bebaso Palembang 30 juz.
0: Oke. Okay.
2: Nah, jadi proyek kerjasama menulisnya antara UIN Raden Patah Palembang dengan Kementerian Agama Republik Indonesia di tahun 2018 dan di 2019 dilaunching oleh Menteri Agama kita Bapak Fahru Rozi.
0: Oke, okay, itu dia Bang Orik ya. Tadi yang penasaran ada berapa banyak kata di bahasa Palembang, dan juga sekaligus sudah ada terjemahan Al-Qur'an tuh, barangkali Bang Orik tertarik nanti ya. Iya, terus ini
2: itu Bang.
0: Iya.
2: Di terjemahan Al-Qur'annya juga bisa diunduh tuh di Kementerian Agama. Jadi silahkan di Play Store itu ada Al-Qur'an dari Kementerian Agama. Itu lihat ada terjemahan bahasa daerah. Kalau enggak salah ada 10 bahasa daerah, salah satunya adalah bahasa Palembang.
0: Bahasa Palembang ya. Jadi udah bisa di download ya di Play Store ya. Oke, siap. Oke. Baik, mungkin dari Palembang ada pertanyaan lagi mungkin ya. Satu atau dua pertanyaan terakhir, karena mengingat waktu juga sudah makin mepet ini, Cik Mita.
1: Ini ada pertanyaan masuk dari WhatsApp nih Bang Noel ya. Baik. Sama Cik Prof. Katanya mau tanya untuk dari Cik Prof sendiri, gimana nih pesan-pesannya kepada generasi muda Palembang agar lebih mencintai bahasa dan budaya daerahnya sendiri. Ini dari Intan di Indralaya. Silakan Cik Prof.
0: Oke, mungkin Cik Mita dan Cik Prof mungkin sekalian kali ya untuk closing statement serta harapan ya. Tadi kan pesan-pesan untuk generasi muda, mungkin sekalian dibungkus aja sekalian untuk closing statement di siang hari ini, sekaligus untuk harapan kedepannya mengenai tradisi bebaso di Palembang ini.
1: Silakan Cek Prof.
2: Yang jelas, cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing, lestarikan bahasa daerah. Nah ini, ya, jadi kita tetap harus mempertahankan jati diri kita sebagai orang Palembang pastinya. Dan, jadi kita tetap harus mempelajari itu. Jadi ayo majeng kulo ngajak sedantenyo, Mang Cek Bicek sedantenyo, yen wenten di Palembang, atau di Jabo Palembang, kita belajar bersami-sami bahasa Palembang ini. Mari semuanya, saya mengajak kita, diri saya dan kita semua, baik yang ada di kota Palembang maupun ada yang di luar Palembang, baik itu orang Palembang maupun orang di luar Palembang, mari bersama-sama kita belajar bahasa Palembang sehingga bahasa Palembang ini tetap lestari dan kita bangga dengan bahasa kita sebagai jati diri kita.
1: Baik, begitu Bang Noel, pesan-pesan dari Cek Prof siang hari ini. Sebagai closing statement juga ya Bang Noel dari Cek Prof.
0: Iya, sekalian tadi ya, mungkin semoga untuk bebaso ini bisa diterapkan. Iya. Gimana Cek Prof?
1: Amin.
2: Amin.
0: Oh iya, mohon maaf suaranya agak putus-putus ini tadi.
2: Iya, itu tadi Bang Noel, semoga harapan, bukan Bang Noel, harapan saya ke depan.
0: Oh iya, silakan.
2: Biar juga di RRI juga terus
0: amin.
2: Mengawal bebaso Palembang ini.
0: Amin. Oke. Okay. Iya. Ya semoga kedepannya makin banyak juga dipergunakan, baik itu bagi kaum muda ataupun kaum orang tua yang sudah mungkin agak asing ya nama bahasa-bahasa daerah. Mungkin dengan adanya program-program yang udah disebutin sama Cek Prof tadi, bisa semakin menambah minat ataupun daya tarik dari masyarakat Palembang dan di luar Palembang untuk mempelajari bebaso ini. Begitu ya Cek Prof ya dan Cek Mita.
2: Majeng nge juga tapi bang untuk iya.
0: Iya, oke nge. Oke deh, kalau gitu mungkin karena keterbatasan waktu juga, udah pukul 13.56 waktu Indonesia Barat, kita harus tutup untuk Suara Budaya Nusantara di siang hari ini. Terima kasih banyak untuk Cek Prof untuk kehadirannya di siang hari ini, dan juga Cek Mita, terima kasih banyak sudah ikut untuk di Suara Budaya Nusantara kali ini. Iya. Oke deh, baik.
2: Makasih, sama-sama.
0: Iya, baik. Pokoknya buat Cek Prof dan juga Cek Mita, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Baik, buat Abang Po dan pendengar semua, itu dia tadi Suara Budaya Nusantara dengan tema tradisi bebaso di Palembang. Kalau gitu, Aye Yeskel Noel izin pamit undur diri. Sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara selanjutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: kabar berita jam 14.
1: Abang Po, Kelurahan Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu terus mematangkan persiapan menghadapi Lomba Kelurahan Berprestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta yang akan diselenggarakan dalam beberapa hari mendatang. Berbagai evaluasi dan penyempurnaan dilakukan agar seluruh inovasi yang diunggulkan dapat ditampilkan secara optimal. Lurah Pasar Minggu, Melita mengatakan saat ini pihaknya bersama seluruh pemangku kepentingan di pemerintah kota melakukan evaluasi sekaligus penjaringan terhadap berbagai program unggulan dan inovasi yang sudah dikembangkan di wilayahnya. Menurutnya, seluruh inovasi yang akan dipresentasikan merupakan hasil kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, sehingga memiliki manfaat nyata dan telah diterapkan secara berkelanjutan.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI. Prompat FM, suara budaya Nusantara.
1: Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mata lagi, Mai. Kau nela takut cuman kini kini nyaya. Kau takut kata petir ya, Mai.
2: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar petir nih.
1: Cuman aku takut ke sana, Wah.
3: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Oi, Kak Jango.
4: Jauh.
5: Ya, itu ke Kak ni budak bep masalah gua.

0: Masuk siapa tadi, oh?
1: Adik tahu kemai.
0: Dek ku racun ke suku rasu adik ya.
1: Mata kemai. Ya.
0: Mai. Mana, mana? Dede gi kan? Dede gi rom, ah? Rasu adik rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah, Mai. Kita dikejar rasu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih, Mai.
0: Ngapa, Huli? Kanyalah ku nih, Rom. Ken kalah ngajak lari pagi, adik Rom.
1: Nolah malah bantai gak dipadekan nih, Mai. Gua lah ngajak tadi lewat jalur dua, Mai. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nih nyikso ku, Mai.
0: Mana aku tahu, Rom. Di sini banyak asu, Rom.
1: Jerak buntut, jerak kepala. Ku, Mai, mungkin lewat nih, Gi. Ditimbak mati, Gi. Ku gak, Gi, lewat nih, Mai. Kayak habis nyawa ku nih, Mai, lah, Mai.
0: Malah ditimbak mati, Gi, gak, Rom. Tapi men ku ingat tadi, ya. Pacak ciga di wek ku, Rom. Kuat umon, pok lari, Romo. Dak sio-sio, dak kan ngebesak badan, gak, Rom?
1: Mai, Mai. Malah diusik asu ini kita tadi. Jangankan kau, Mai. Siput ke pacak lari berdewing. Gajin badanku besar, pacak berdepas ku berumpat, Mai.
0: Aduh, pok nih. Oh, nihan, Romo. Ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu Mai, gua udah ngambil napas Mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku meneh Rom.
1: Oh Mai yuk. Coba lah kira amin orang miaro asu tuh di piaro bener-bener. Jangan dilepas macam itu bayi yaudah. Mati malah ngejar macam nih Mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar Mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Kuat umon pok lari. Men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita dicengker masuk tadi tuh. Apa yang jadi ya Mayo? Kira-kira ya Mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahaladzim, Mai. Libak nian mulka nih, Mai. Lah macam kayak apa entah. Nyaman bener rasa kayak ngate ku nih. Tanungwe gawi kari, Mai.
0: Dek, Behirom. Ku kan nulong po adik Rom, Roma.
1: Oh, Mai.
0: Ui, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu oh, aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Aw, oh, ukan tu ketak Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem,
1: oh, bibek,
0: dilepas jam tu bayi. Nya dak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang, ngancok kembang tetangga, biek sekaput ya yang dak tahan nah. Aw, oh, oh. Mendipade ngalah-ngalah kita ngeruce ya.
1: Oh imbang Mai, ku jadi ingat waktu tu bi baik ya bi jurai berkelai gara-gara yang bi baik ngancok kembang bi jurai Mai.
0: Aw Romo, gara-gara yang bi baik sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang bukitak.
1: Untung ada ku waktu tu Mai jadi juri ya, misah ha?
0: Misah apa? Kok nangkap ayam mah, ukan ni misah orang dua atau bukitak?
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi baik tapi ketangkap kayak ayam mah Mai.
2: Kasihan ayam Bi, Bi. Sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak pemakan lah, Bi, Bi.
3: Oh, jadi ayam kan ada bay? Dek asi kesian-kesian ada bay. Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor teberacai gawe ayam kan nih. Coba menpot kembang kadi rosak ayamku. Marah dak kami, bay?
2: Oh, marah lah. Kusek ke ayam, Bi. Mon berani nganak kembangku?
3: Nih, jadi artinya dak salah lah. Kusek ayam ka menak tu kumadeka bayo menak ngidop ayam to bener men se di kandang apa cemane jadi dak nganggu cem ni ha
4: men miaro ayam kambing kucing ape priduk laena jangan dibiar sekeput anjup salah di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain ude to men di kandang priduk kita ge jadi berseh yang miaro senang orang lain ge dak ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat nih disampaikan ke RRI Sweden, Bangka Belitung.

0: Ya, masih Sobat Budaya Anda bersama saya Wanda Sunalham dan kita di Bergaya Sobat Budaya. Kau tahu tentu kayak apa namanya itu Batu Satam, Sobat Budaya. Nah, Batu Satam tuh Sobat Budaya sekarang ini tetap jadi buruan wisatawan yang khususnya datang ke Belitung, Sobat Budaya. Kadang enggak usahkan wisatawan dari luar, kadang-kadang kita kalau ke Belitung tuh pastilah tujuannya tuh ke nak ningok batu meteor tuh. Nah, tuh secep dikit nak melayi ya. Jadi Batu Satam, Batu Meteor, Cendramata Negeri Laskar Pelangi. Oh, tuh Sobat Budaya memang beruntung kalau dapat nih Sobat Budaya. Ya, ini memang konon cerita batu nih serpihan batu meteor yang jatuh di salah satu pulau dengan pantai terindah ini, Sobat Budaya. Belitung. Nah, ini. Kalau misal kita pernah ke Belitung, ya mungkin pasti pernah nengok Batu Satam itu. Bahkan ini dijadikan ikon daerah setempat, dibuat tugu Batu Satam yang besar sekali ya begitu ya. Di pusat kota, di titik nol kotanya, Kota Tanjung Pandan. Itu Batu Satam, serpihan batu meteor konon ini yang jatuh di salah satu pulau di Indonesia, yaitu Pulau Belitung. Salah satu perajin Batu Satam ini, Asrianto, ini bercerita bahwa batu ini dari luar angkasa, katanya begitu ya, ribuan tahun yang lalu. Ini sebuah meteor meledak dan serpihan-serpihan kecil yang jatuh ke bumi dan menyebar ke beberapa daerah seperti Australia, Cekoslowakia, dan juga salah satu itu Pulau Belitung, Sobat Budaya. Nah, lalu cuman di Batu Satam ini sendiri, ku akan ajak Ika untuk dengar yang sikon.
1: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu Batu Satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu Satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, Batu Satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu Satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan Batu Satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato Ahmad Elvian.
2: Batu Satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan Tam itu berarti empedu. Nah, disebut Satam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan Satam atau empedu pasir.
1: Batu Satam juga memiliki beberapa nama, yakni Tektit dan Belitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti Batu Satam, sedangkan belitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, Batu Satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara, menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu, meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satan. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
2: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cenderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
1: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Ya baik Sobat Budaya, dan waktu aku sekarang harus pamit undur diri ya, nanti Kak semuanya, dan makasih Kak Lasti di perempat RRI Sungai Liat. Oke, dan selanjutnya kalau ada Regina Rizky nanti Kak. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pro Dangdut Bedincak Bedaek. Wah, hai sampai ya teh.

0: selamat sore Sobradi sahabat budaya dimanapun Ika berada. Tentu senang sekali kayak yuk Regina yang hadir lagi nganti di kesempatan berincap dari sore ini. Wahai sampai ya teh sampai jam 5 kelas Sobradi. Oh, jadi topik kita sore ini lempah darat Sobradi, lempah darat. Jadi kalau Ika lempah darat sayur suka pakai sayur apa? Halo berincap dari. Halo berincap dari. Halo, Dinca Bedae. Embera suaranya ada kedengar, Rok. Agak dikecilin dulu volume radio, ah. Ada siapa nih? Siapa nih? Ada kedenger nih suara ya. Kayak suara robot.
1: Halo.
0: Halo. Oke lah Pono, maaf Po, karena aku udah kedengeran tuh. Tapi kayak suara embera disamar-samar kedenger tadi tuh. Bisa dicoba ya Gi, jadi kalau anak nelpon agak jauhan dikit dari radio biar da, nyium-nyium suara Pradi. Yo, lanjut lagi, ada siapa ini? Jadi topiknya sayur lempah darat. Halo Berinca Bedae.
2: Halo Berinca Bedae. Wah, sampai
0: hati. Ya, sampai hati. Ada Yuk Fitri kita di Seri menanti. Apa kabar Ayu?
2: Kabar baik.
0: Baik.
2: Cuaca cerah.
0: Meretet. Oh, anget. Halo.
2: Halo.
0: Oh, ngapa yuk? Agak-agak teleponnya tapi jelas lah sedikit suara Yuk Fitri ini. Oke, yuk.
2: Kita radio ngapa ya?
0: Ngapa?
2: Keresek-keresek.
0: Oh, keresek-keresek. Oh, coba antena agak puter dikit, agak miring dikit. Oh, yuk topik ke lempah darat yuk. Ayo kalau ngelempah darat pakai sayur apa biasa ya?
2: Lempah darat tuh terong. Menade, daun katu, terus sate. Apa lagi ya?
0: Entah.
2: Rasi.
0: Apa?
2: Rasi calo.
0: Oh, cek ke calo.
2: Ngelempah darat.
0: Oh, ngelempah darat.
2: Radio nih kalau
0: terus. Mekage, we, wampai ya Tio lah pun Fitrina lagu apa yuk?
2: Tak bersih,
0: ngapain? Ngapain? Cube dikit, diputer-puter dikit, cube.
2: Salah dari tadi
0: ayunan
2: muter-muter.
0: Oke, okay, Lapona. Yo Lapona, sebelum putus kelayun ala gua apa yuk?
2: Lempah darat tadi, kan tia ikan asin.
0: Oh, ikan asin kan tia, apalah kan? Sambal belacan, nian. Oke lah pon yuk, ayo nala gua apa yuk?
2: Ayo nala gua hitam bukan putih.
0: Oke lah pon, hitam bukan putih. Berarti apa? Tai cicak. Hitam bukan putih ya. Ya, salam ke siapa?
2: Salam semua nah, karena radio ini tidak bersih, Abang.
0: Coba lah pucat-pucat dulu ya.
2: Salam semua pendengar kita radio Prompat ya, tanpa terkecuali ya. Semoga kita semua diberi kesehatan. Keselamatan, murah rezeki, panjang umur. Sebaliknya untuk penyiar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Yuk Fitri di seputaran Seri nanti. Jadi kalau Yuk Fitri lempah darat tuh pakai sayur apa tadi? Sayur katu, kates katanya. Oh, kanti ikan asin. Mantap. Yo di belakang halo Berinca Bedae.
3: Wahai, sampai ya Ti.
0: Sampai ya Ti. Yuk Julia mulai Mbak Bunga Dahlia.
3: Ya dong.
0: Ya dong. Cuman nih kalau di RW bersih dak perempat ah?
3: Lumayan lah.
0: Lumayan
3: bersih
0: ya. Oh mungkin Yuk Fitri tadi agak antena agak sebuangin dikit kalau
3: apa anten yang foto radio tuh yuk cari ya di apa ditinggikan.
0: Ditinggikan no?
3: Sampai pun pokok sampai gak kacak lagi.
0: Oke lah Pona. Yo kalau Yu Julia kalau nyayur darat biasa ya suka pakai sayur apa?
3: Sayur keladi deh.
0: Sayur keladi.
3: Gak kawah yuk kata.
0: Gak kawah apa?
3: Soalnya kayak rasa buah gitu. Kalau kata sayur maka dijadikan buah. Buah apa? Buah pepaya kayak itu kan. Ya. Kira kata
0: Jadi pakai pakai keladio. Keladi campur apa biasa ya?
3: Keladi lempah darat keladi
0: sebenarnya benar. Ku biasa kalau keladi tuh ku nak dicampur daun kencur, aduh nyaman.
3: Daun kencur mantap deh.
0: Ada.
3: Kamil kita nih.
0: Aduh, ya mantap.
3: Sebenarnya kalau ku belajar masuk yuk. Calo tuh, orang Sumatera kayak Palembang.
0: Ku udah kedenger tadi apa diomong cali apa calo, mencalo ku tahu lah.
3: Calo tuh belajar calo tuh tapi agak busuk.
0: Tahu. Kalau orang Palembang bang. Nyebut belacan tuh calo.
3: Belacan kita terasi kan. Lah Indonesia banget kan. Kalau calo tuh kan orang Sumatera.
0: Palembang, gitu. Palembang.
3: Tapi calo. Yuk calo dengan belacan, oh sedap cak belacan lah. Belacan Tobualia Peggy.
0: Kalau belacan Bangka nih memang nomor satu. Oke lah. Iyalah Pona, yuk Julian lagu apa yuk?
3: Lagu apa?
0: Entah lagu apa enak kira-kira.
3: Kemarin gak tidak datang.
0: Apa?
3: Kami datang, kami pergi kemarin tuh.
0: Masa ge? Oh malam mingguan kemarin loh.
3: Awak lah.
0: Siapa baiki ya?
3: Mana kendak labat? Hajar DJ.
0: Siapa baiki ya rupa ya?
3: Ayu lah.
0: Sendiri ayu lah rupa ya.
3: Masih ada yang lain lah, Mama Rati. Ini pengajian katanya maaf Julia, abang tak ingin enggak. Semua lah. Nah, sudah tuh manjang tengah nih, jangan mendadam katanya.
0: Ujung-ujung apa?
3: Koyo. Hujan-hujan jauh-jauh.
0: Oh, hujan malam minggu tadi, oh.
3: Abe hujan. Di arwah, ada hujan enggak kira?
0: Oh, masa ge? Karena tahu Julia nak ginata tadi tahu hujannya dia.
3: Apa ya kata nak ginata?
0: Terus. Mentu puas lah nyanyi Julia sendiri.
3: Dua lagunya ya. Yang lainnya ini deh ada banyak keluarga Yuk Fitri yang baik keluarga Yuk Putri ya. Pokok disambut baik Ayu dengan keluarga Yuk Fitri itu. Salam Yuk Fitri ya, kayak keluarga Ayu, kayak Ayu Ipar, kayak Yuk Nur, kayak Ayu Ipar lainnya. Salam pokoknya salam kompak selalu, salam silaturahmi, salam sehat selalu lah pokoknya.
0: Oke lah Pona, yuk Julia tuh lagu apa? Tak tahu lagu apa enak
3: Lagu ini bela pun apa lagu? Aduh lupa kuli, oh lagu ini bela pun Rumput Tetangga bela.
0: Apa? Ini nanya rumput tetangga, rumput di rumah lah panjang.
3: Katanya hanya diriku asik. Yang ada di dalam hatimu asik, ternyata asik. Kamu selingkuh dengan pelakor sebelah rumah.
0: Capek pulih yang selingkuh.
3: Capek pelakor dengan BL.
0: Walaupun sam-salam ke siapa?
3: Legenda, yuk nih.
0: Sam-salam ke siapa?
3: Salam sapa untuk nih Yuk Fitri tadi. Semoga saya selalu bersama keluarga, terus Mama Rati. Mama, ada undangan nih dari Yuk Ipar Yuk Fitri. Undangan cucu sunat. Datang Pak, ditunggu kedatangannya tanggal 19 hari Minggu. Hari Minggu itu bukan hari tanggal 19 sore.
0: Tanggal 19 hari Minggu.
3: Tanggal 19 hari Minggu jam 10. Temuan lah orang RRI kata ya. Regina gitu gila.
0: Di mana?
3: Ke undangan nih dekat rumah Yuk Fitri tuh. Kita terima nanti.
0: Oke lah pun.
3: Datang pokoknya. Teman orang RRI diundang.
0: Oke. Ya ulah pun.
3: Undangan sunat anak cucung Ayu Ipar.
0: Oke.
3: Sunatan. Kitanan. Terus sudah tuh Bang Kak Ngin, terus untuk Mang Yan, Mak Tin, Pak Iing, Kuayau, kayak apa Imelda, anaknya terus untuk Bu Marni, kayak putri Bunga Melati, sudah tuh Bunda Dewi Cinta, terus untuk Bunda Mary, Bunda Rindu Ampuy, terus untuk Mang Brahim, Sapejo, nih Bang Rido ke Yusriatun, Pak Abdul dengan tapi namanya teh Binir, Bu Rida, Bu Bintet. Ya pamit, ya Bu

0: bersama keluarga. Terima kasih.
1: Sama-sama. Ya. Yuk, makasih yuk Julia. Hah, lah terputusnya Kak Claudi segede. Ya, makasih yuk Julia Perez kita yang ada di seputaran Herway tentu Pradi. Oh, undangan tadi tuh dari apa tadi sunatan, no. Ya lo pone. Kita di belakangnya ada siapa nih? Halo, Bdin Cabdae.
2: Halo, Bdin Cabdae. Wah, sampai ya ti.
1: Sampai ya ti ngapanya suara laparau banyak gak makan duren kan?
2: Hah?
1: Banyak gak makan duren kan? Oh, laparau-parau sore. Deh.
2: Bagus deh suara. Mungkin apa kurang kena no, atau
1: kurang kena
2: jarum ya? Sinyal atau. Ya
1: itulah, nak dipigang antena.
2: Bukan nak dipigang antena, no, atau volume itu kurang kena kalau.
1: Nak iyalah ho.
2: Dikit-dikit sampai dia bagus.
1: Nah, yuk nak tuyu. Oh,
2: kita kan sama daerah Serimantis dan sekitarnya.
1: Serimananti.
2: Kalau kurangan no, kurang bagus tambah kabel yang kecil tuh di ujung antennya ke atas.
1: Nah, tua.
2: Sambung.
1: Begitulah kira-kira Yu Fitri ya.
2: Iya,
1: mudah-mudahan bermanfaat. Oke. Oke, Bang Kangin, lempa darat saya rapingnya mana?
2: Kalau lempa darat, kalau keladi yang enaknya pakai terasi dicampur kucai.
1: Mantap.
2: Bukan kencur, kucai bagusnya.
1: Kucai.
2: Tahu dah kucai.
1: Taulah.
2: Hah?
1: Tahu kucai kayak
2: enak campur kucai.
1: Enak-enak.
2: Kasih daun belinjo atau daun daun belinjo campur kancah loh.
1: Kancah. Tapi kalau aku suka daun kencur tang ape.
2: Oh, kalau ikan agak berat memang pakai daun kencur.
1: Macam tuh. Pantas pas ku masak pakai kencur tuh ikan ape tuh orang ingin, no.
2: Biasa kalau kami pakai kucai itu kalau
1: memang
2: babinya.
1: Nah, itu memang tuh memang pasangan, no.
2: Oh.
1: Kek, oh. Oke lah pun. Yalah bona kakek nang lagu ape, Kek?
2: Kalau ada lagunya apa nama pendek dan garpu
1: lanua lah yang berkokok di belakang minta putong apa banyak kena putongin deh ya putong lah
2: salam Jitha he
1: Jitha
2: salam ke Acin di Pontianak alias Putra Samba lalu ganti nama pulihnya
1: jadi ganti nama apa pulih
2: lalu ganti nama
1: kamu tuh ngambing pulih berarti ya.
2: Untuk Timole tadi toh di RY, untuk Putri Cermin, untuk Ibu Mat di RY,
1: Putri Cermin,
2: untuk Babang Tampan, untuk Mama Rati, untuk Ibu Mary, untuk Nenek Galau, untuk Mbak Barahim 86, untuk Mang Acong di Simpang Mapur, untuk Pak Abdullah dan Ibu Rida. Untuk Ibu Fitri, selamat karaokean. Untuk Ibu Maria Erwai, untuk Pak Teri Yusri Menanti, untuk Pak Yan di Erwai, untuk pengusaha air beku di Kampung Jawa atau Pak Eing. Untuk pengusaha air beku di Seri Menanti juga, kalau beli air bekunya sampai soto teret.
1: Siapa tuh?
2: untuk yang lagi tugas, selamat tugas, semoga murah rezeki, sehat walafiat dunia akhirat. Para Bang Kangin berbuat pola, sadarkan dia jangan dimaki. Kalau ada kata yang salah, mohon maaf 1000 kali. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Kangin di Sungai Lia. Jadi kata Bang Kangin kalau sayur lempa darat toh kelat dicampur kucai macam itu Sopradi. Mantap. Oh, yo kita lanjut lagi sih kepenal pun lagi di siapa. Halo Berincap Dae.
3: Halo Berincap Dae.
1: Oh.
3: Pai ya
1: Pai Koyau. Apa kabar Koyau?
3: Baiklah. Jadi tentu no.
1: Hari
3: Minggu pagi ke

0: Kaya lupa, bawa ka lang bubur. Matang hati, naging nyantay. Tapi sayang lah berlumpur.
1: Wah, yang apa berlumpur?
0: Namanya banyak di jawat ya.
1: Oh, wah empah ya Tio deh. Oh, cari yang gak berlumpur bela pun, yang banyak pasir di berseok. Napa lagi malam minggu tadi ke rumah Yupiter ya? Julia nyanyi sendiri.
0: Foto ada orang ada kondangan di kampungan.
1: Jadi lagi Julia sendiri di ujung nyanyi.
0: Orang tahun.
1: Allah pun. Oh, kuayau, hobi tak makan lempah darat?
0: Hobi ya.
1: Apa sayur apa biasa lempah darat?
0: Ya, apa keladi, kecampur ke istri ya.
1: Udah ya?
0: Atis.
1: Mantap.
0: Lo apa deh renang papaya tuh tahun malam. Belajar isi apa belajar.
1: Wih mantap.
0: Daun biru ya.
1: Oh bener lah.
0: Kacang panjang.
1: Oh berarti bener lah kata kakek sarang muradi. Oh pakai daun belinju.
0: No.
1: Tahu lah pona. Ya lah pona kau yang lagu apa kok?
0: Lagu Asmara Kelapa Muda.
1: Asmara Kelapa Muda. Oh, au lah pona. Salam ke siapa?
0: Sama Amat, Mang Amat. Wahyung. Ibrahim. Bu Mary. Ayah Bujang. Wamit. Meniri. Ibu Sinta. Nama Rapi. Imangyan, Julia, Kasam Bapa, Dari, Peiing, Bang Kajin, Ibu Fitri, Julia Tiayen, Ini semua yang apa?
1: Oh, lah tadi lagu apa lu? Ngapanya aku baca lupa.
0: Asmara
1: Kelapa Muda. Oh lah pun.
0: Ini lagu apa?
1: Coba nyanyi dikit, mana lagu Asmara Kelapa Muda? Oke, lapan makasih koyau.
0: Ayo Gina.
1: Oi, apa?
0: Malam deh jam berapa sampai jam 8 aja lah.
1: Sampai jam 8. Ada Rara udah. Yo, nak kesini. Yo, Sinmong Toto. Yo. Ada koyau di Sihena Asmara Kelapa Muda. Yuk aku lanjut lagi. Tapi aku putar dulu lagu Ika Pradio di Bedin Cabdae. Wah, hai sampah ya Tayo.

0: Unpad FM, suara budaya Bangka Belitung.
1: Pro dangdut, bedincak bedaek. Wah, hai, sampai ya teh.

0: Ya, Supradi lanjut lagi kita di Bedinca Bedai sore ini kayak kuyuk Regina Ngantika sampai jam 5 kelak. Topik kita masih ngebahas lempah darat, paling nyaman pakai sayur apa ya Supradi. Ya, silakan yang nagabung, lagi kutunggu kebersamaan di 08 12 3 11 14 10 39. Nah, tadi Lade, Yupitri. Kalau Yupitri katanya pakai daun katu ke kate, so kalau Julia tadi keladi. Yang lain-lainnya pakai keladi semuen. Memang yang asli lempah darat pakai keladi sebenarnya kata Bang Kak Ngenadi. Yuk lanjut. Halo Bedinca Bedaye. Halo Bedinca Bedaye.
1: Halo Bedaye.
0: Empa ya ti we lupa mencet baru keluar suara. Mang Toye Pak.
1: Pak Damiri.
0: Oh Pak Damiri ya, Pak Damiri di Kerantai. Apa kabar Pak Damiri?
1: Alhamdulillah sehat. Di Pegal Ujano.
0: Di Pangkal, di Sungai Liat, Nek.
1: Sungai Ujano.
0: Panas meretet.
1: Oh, kami hujan tadi lebat dah.
0: Wah, tidak sampai ya benangin hujan ke sini. Panas meretet, Nek. Au. Oke lah Pak Damiri, lagi banyak ada durian di Kerantai.
1: Au.
0: Lagi banyak dak kateku durian di Kerantai.
1: Durian dong.
0: No. Ah.
1: Turin dek deh di Kerantai.
0: Oh dek deh ya. Weh masa lagi dek deh gih?
1: Dek deh lah.
0: Wah yang payati. Ya walaupun kita ke topik kok lempah darat. Kalau pada miri pakai sayur apa lempah darat ah?
1: Lempah keladi ya maksudnya?
0: Oh lempah darat pakai sayur apa biasanya?
1: Lempah keladi itu isap ujung lidat segar.
0: Oh biar kata orang
1: daun cekur.
0: Wadaw
1: mantap pak.
0: Mantap pok.
1: Oh
0: gak pedes.
1: Pedas-pedas masih jambi
0: ya. Oh apa kanti ya?
1: Nanti emang ada ikan lempok tuh segar.
0: Ikan apa?
1: Ikan panggang dong.
0: Ikan panggang. Oh
1: mantap.
0: Berapa piring gak bisa? Nasi ya?
1: 2 piring berapa?
0: Gak habis beras. Lah gak habis beras ulah.
1: Habis
0: beras. Iya lah pun nak lagu apa pada Miri?
1: Lagu kopi dan rasa kopi dan rasa kamu.
0: Kopi jandu rasa kamu?
1: Kopi dangdut rasa kamu.
0: Oh, kopi dangdut kira aku kopi jandu. Kemarin tadi lagu kopi jandu. Kopi dangdut rasa kamu. Lah kalau aku cari lu lagu apa ula? Ya barulah aku denger ah. Au. Yo, salam-salam ke siapa?
1: Salam-salam mak, Bang Amakite. Bunda Kori, Bang Alek. Mama Rati kita. Oh, ayam disungkap, memujang kita. Minta sehat, orang mau.
0: Amin.
1: Pokok semua yang jale-jale lah, pokok tanpa kecuali. Kek penyiaran, terima kasih. Yo, assalamualaikum.
0: Yo, waalaikumsalam. Aku kan Pak Damiri. Lah putusnya. Apanya kopi dangdut rasa kamu, Wadi, oh. Rasa kamu apa rasa apa? Oh, kopi dangdut rasa kamu. Kena kayak macem lah, Wadi. Iya lah, terima kasih kayak Pak Damiri di Kerantai. Oh, kita lanjut lagi. Ada siapa di belakangnya? Putus. Oh lah pun dicubi lagi bela. Oh, tadi kopi dangdut terasa kamu lagu Pak Damiri. Kalau Pak Damiri tadi lo sayur lempah darat ah, lembah keladi pakai daun cekur. Aduh pedes-pedes kayak belacan ke kanti ikan panggang mantap jiwa. Oh. Yang menikah cuman Sopradi pakai sayur apa biasanya lempah darat ah? Di 08 12 13 14 10 39 kebersamaan kita sampai jam 5 kelak.

0: Yuk kita lanjut lagi di siapa nih di belakangnya. Halo Bedinca Bedaye.
1: Bedinca Bedaye. Wah, hai sampai Yati.
0: Wah, sampai Yati. Juragan naik beku di Kampung Jawi. Bang Kangin Mada. Oh, apa kabar Bang Iing?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Musim-musim panas macam ini berapa ribu batu es laku sehari? Berapa ribu batu es laku? Banyak kok. Berapa ribu, berapa juta batu es laku? Mantap lah pokok ahlan semanis. Ngapain? Ngapain bang?
1: Gara-gara
0: oke lah pona Bang Iing, kita lompat ya. Darat topik pakai sayur apa biasa ya?
1: Sayur kapeng. Tadi tuh kata yang beberapa kucai pas mau deh.
0: Pakai apa?
1: Kayak kucai tadi.
0: Oh kucai.
1: Kapeng seladi.
0: Paling suka ah?
1: Ah, ikan tunggang. Paling suka apa ya? Kates kayak keladi tuh.
0: Oh, kates kayak keladi itulah, hok. Oke lah. Pedes-pedes dak? Takut pedes mana noh nih?
1: Enggak pedes ya, enggak masalah pedes ya.
0: Pasti ya, takut. Oh, lapona. Yo, nah salam-salam ke siapa, Bang Iing?
1: Mengiang, Julia, deh, Mengiang. Fitri di sini nanti. Kemarin di Hermes Sulung, Mama Rati di Tegarawang. Ibu Eni di mana Serelingan?
0: Apa?
1: Ibu Eni.
0: Ibu Marni.
1: Ah, Ibu Eni di Malang.
0: Oh, Ibu Sumi.
1: Cinta di rumah, saya di sini kayak putri. Apa?
0: Capek kok putup anu suara Bang Iing agak begema-begema macam tuh jadi kurang jelas dengar. Begema suara ya jadi kurang jelas dengar.
1: Oh.
0: Eho dari dalam diri
1: suara
0: sendiri.
1: Ya, okay. Anu putri ya sampai menurut
0: email Imelda. Imelda. Terus
1: kayak sekam muratan itu.
0: Ngapain di bening-bening sendiri ini? Tadi lagu apa? Lagu bagi Ingnek lagu apa?
1: Tunggu.
0: Lagu apa nakah? Halo bang.
1: Ya.
0: Abang nak lagu apa tadi itu?
1: Lagu anu nih apa tuh? Masih ada Kadita.
0: Oh, Repo Ramon.
1: Oh, sampai tahu lagi ade.
0: Oke, masih ada Kacinta siapa nih?
1: Lala. Assalamualaikum.
0: Aduh, waalaikumsalam. Ngapanya Bang Iing? Bang Iing malu-malu kucing. Lapone. Yo, makasih Bang Iing. Kalau Bang Iing tadi kalau ada salah aku denger lempah darah atau pakai sayur kate, sampai dak keladi. Yo Bang Iing, oh bener ya ge? Yo lapone. Makasih Bang Iing di Kampung Jawi Juragan Batu Es di musim panas macam ini laris manis kayak batu es, oh. Yo Bona, tadi lagu masih ada Kacinta. Kita lanjut, di belakang ada siapa? Halo Bedinca Bedaye.
2: Wah, halo.
0: Pak Yati. Om Alek, Lala Medan denger suara Om Alek nih.
2: Ya, kita rapor radio mesti.
0: Meka ge. Om Alek lagi di mana nih posisi ya?
2: Kepal padarat, oh.
0: Di mana Om? Di Sungai Liat apa di Bare?
2: Ya,
0: di Bare. Di Bare.
2: Baru pulang jauh dari Lubuk.
0: Oh, dari Lubuk kayak Bare. Ya Allah pun. Yo, lempah darat pakai sayur apa, Om?
2: Apa itu sama lempah darat, Pak? Sayur keladi. Limon, kacang, jerung. Nah, ikan benang, ikan panggang, ikan hiu.
0: Oh, ikan hiu.
2: Lagu Bang Toyib bisa pulang, kata.
0: Bang Toyib?
2: Bisa pulang, kata.
0: Bang Toyib udah pulang-pulang.
2: Iya, udah pulang, udah satu lagi. Alah, aku udah pulang.
0: Bukan lagu tadi apa, aku udah kedenger.
2: Aku emang kecil suara pentingnya aku lagi.
0: Lagu apa om, lagu?
2: Lagu Bang Toyib bisa pulang.
0: Udah kedenger. Halo?
2: Oi.
0: Lagu tadi apa?
2: Lagu sendiri lagi, dari Mas Toyib, sebenernya.
0: Nih, gue udah kedengeran beno, Om Alek nih ngomong apa. Ayo, Om.
2: Oi.
0: Yuk, cubi pelan-pelan ngomong lagu apa?
2: Sendiri lagi, Istri Mansur.
0: Mansur. Pagi.
2: Saya apa dia udah capek di sini
0: udah. Aduh, ame ge, siapa yang pacak denger ge, udah kedenger. Nah, kuda kedenger raben.
2: Salam.
0: Yuk.
2: Salam ke Damirina. Dan kompak semua. Yang kompak. Berikut hari ini saya selalu sehat dia, dia ada ngomong, dia ada
0: Sedang
2: diram itu saya.
0: Oke, lagu Mansur S tadi. Waalaikumsalam. Wah, aku udah kedenger raben. Udah jelas saben lah Pradi. Siapa yang pacak? Siapa yang tahu tadi pada ku Om Alek tadi minta lagu apa aku udah kedenger. Tahu Mansur S. Rembulan bersinar lagi atau apa? PG bener lagi? Halo, Budin Cabdae.
3: Wahai, sampai ya,
0: Embera nih, ha, Embera jangan nyamar-nyamar, aku lagi gak kedenger nih. Oh, Embera.
2: Hey.
0: Tadi toh, kakak denger gak Om Alek lagu apa enak, ah?
2: Abang Toyib.
0: Apa?
2: Abang Toyib.
0: Abang?
2: Toyib.
0: Toyib?
2: Oh.
0: Bang Toyib, kok?
2: Oh.
0: Bener lagi?
2: Oh. Bentar.
0: Bang Toyib, kok?
2: Oh ya.
0: Oh lah pone. Apa kabar Kembera? Sehat?
2: Belum
0: sembuh lah kan?
2: Lu apa nih?
0: Weh, wah minta cepet sembuh.
2: Kita main apa lah?
0: Oh, minta cepet sembuh. Oh lah, minta cepet sembuh kataku. Oh. Oh lah pone. Suka hobi tak makan lempah darat? Hobi tak makan lempah darat?
2: Hobi ya.
0: Hobi. Sayur apa biasa ya?
2: Sawi.
0: Sawi? Maka lempah darat pakai sawi? Sawi pahit tapi manis? Sawi manis. Soalah, pedas dak? Dia sangat. Apa? Manis suara kan tadi Adi hilang kuli. Iyalah. Awalah pun ayo kan ala gua pembera. Lagu apa, Pak Men?
2: Janda.
0: Lagu apa?
2: Janda.
0: Jandaku.
2: Oh.
0: Istri yang ku ceraikanlah. Kakak Yeye, kelak liher ka sakit pulih ngerek-ngerek ne. Alah pona, tunggu lagu o, salam-salam ke siapa Embera?
2: Salam wa. Wari Om Malek.
0: Mahlum. Cepat menlah, orang nak denger lagu nih. Dah lagi denger ah. Ya.
2: Lagu tadi.
0: Au, lagu ade be, lagu jandaku di ku puter. Apa?
2: Lagu tadi.
0: Oh, mati lampu. Siapa mati lampu?
2: Tadi.
0: Hah?
2: Tadi.
0: Yo lapo aku dak kedenger lagi. Makasih Embera. Aku lah dak kedenger lagi nih yo lapo suara Embera. Alaman Supradi langsung melaku puter lagu requestan Nika di Bidin Cabdahe sampah.

Selamat sore Sobradi Sahabat Budaya, antusiasme masyarakat mewarnai pembukaan bazar durian di Pangkal Pinang. Antusiasme masyarakat mewarnai pembukaan bazar Cumasi Durian Bangka Belitung tahun 2026 yang digelar di gedung Destar Point Pangkal Pinang minggu semalam. Nah, kegiatan itu dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Pangkal, dibuka langsung oleh Wali Kota Pangkal Pinang Saparudin didampingi Wakil Wali Kota Pangkal Pinang Desi Aitrisna. Saparudin ngomong, bazar ini bukan sekedar agenda penjualan durian, tapi langkah strategis memperkenalkan durian Cumasi sebagai varietas unggulan khas Bangka Belitung yang tumbuh di kebun-kebun masyarakat. Tujuan agar nama durian Cumasi dikenal masyarakat luas, tidak hanya di Kota Pangkal Pinang atau Bangka Belitung, tapi juga di seluruh Indonesia. Rasa khas dan sangat enak. Kita enak masyarakat Indonesia mengenal durian Cumasi sebagaimana mereka mengenal durian dari negara tetangga. Seiring meningkatnya hasil panen, durian Cumasi bahkan mulai dipasarkan ke berbagai kota besar. Wali kota menyebut Gubernur Bangka Belitung lah bawa durian Cumasi ke Yogyakarta, sementara para pedagang juga mulai memasarkannya ke Jakarta, ke Bandung. Menurut Saparudin, kegiatan itu diharapkan mampu meningkatkan pendapatan pedagang dan menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Di mana dikumpulkan para pedagang durian di sini, tidak hanya jual durian Cumasi, tapi juga berbagai jenis durian lainnya, serta produk UMKM berbahan baku durian. Harapannya, kegiatan ini ngasih dampak ekonomi bagi masyarakat Pangkal Pinang. Pemerintah Kota Pangkal Pinang juga berkomitmen menjadikan bazar Cumasi sebagai agenda rutin, bahkan ade akan terus digelar setiap musim durian tiba sebagai upaya memperkuat branding durian Cumasi dan berharap dukungan seluruh pihak dalam mempromosikan. Sekian kabar Bubble jam 5 sore ke Kuregina, sampai jumpa di kabar Bubble selanjutnya.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Prompat RRI.
1: OS.
2: Pa, ngapa lagi Mai?
1: Pok nak tahu deh Es.
2: Malak kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es, tak es.
1: Ya Es, nyadak lama lagi ada pesa besarnya Es.
2: Pah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah Es, mau nak tahu deh. Bentar lagi ada pesa besar Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au,
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begini ya? Menelo kak makan gratis kita mai nak kok mai
1: nyahukan tua Es bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG nya Es ne pesta besar pesta bola piala dunia 2026 nya Es au pok nak tahu dah
2: di mana orang main bal mai sepile mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Pok kawan, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Cuman, kita baca tahu, Pok.
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4 nya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
2: Ya, sinyal kuat deh.
1: Pacak
2: dari Amerika nunggu.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh, pacak denger di radio pacak, oh, lewat RRI digital di HP ge pacak Es, sambil ngetem di kebon ge kita pacak tahu kabar bola Es.
2: Oh, ge. Apa udah, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar, nih, Es.
2: Mana?
1: Nih, dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal gol dan skor mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan Laga Dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: OS, nak mana Pak OS?
3: Duh, apa gimai? Kini ngambuku terus. Ngapa?
2: Nyapok nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan es?
3: Bukan.

0: peneng es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
1: Lo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi? Kok nenek promosinya kini?
0: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah es.
1: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
0: Oh dek lah es, pok datang bay ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan gepaca, nak siaran langsung oke, nak dialog gepaca, es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah AS.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: Oh guys, tiap hari gawe kini, enggak duduk di bawah batang pelawani lah.
3: Oh apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
3: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
0: Dek usah ngeracau, mana ade batang apa nih warna merah nih, pelawan oh. Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, eh? Ngade-ngade.
3: Yalah, mendek tahu ke isi dunia, nih. Harga cabai mahal, yalah, kat tahu, eh?
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu, kini.
3: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampak bawa batang, nih.
0: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
3: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
3: Ka ambi HP yang ada internet, oh. Kuota ge harus nak ade, ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, ao lah, guys. Wow, dek kok, guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
3: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
3: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, laho ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti nih.
4: Mata lagi, Mai. Kau nela tak macam ni, kini-kini nanya. Ya, aku tak kau kata peter ya, Mai.
0: Sini, Es. Masuk rumah lu, Es. Besar peter ni.
4: Cuman aku takut ke sana, Wak.
5: Pendengar, waspada dan berhati-hatilah jika ada petir. Hindari segala sesuatu yang bisa memicu bahaya petir. Ketika sedang berada di luar rumah, lakukanlah hal-hal berikut agar terhindar dari sambaran petir. Di antaranya, segera masuk ruangan, jangan berlindung di bawah pohon, jauhi kolam renang, jauhi tempat terbuka, berhenti mengendarai motor, dan jauhi tiang listrik. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cenih Mai, kok. Aduh, bengis asep Mai.
1: Oh, nian Rom. Pok nih, sok sibuk sege Rom.
0: Sibuk tahap, apa ge?
1: Tah gawi ya. Nah ngalah bupati lah sibuk Pak Nerom.
0: Ku ni kan sibuk Mai. Tapi mang kain ku tu tengah banyak nih Mai.
1: Apa Rom? Kain? Apa kain Rom?
0: Ano Mai. Ya Mai, langganan urutku maksud Mai.
1: Tuleh Rom, men punya mulut tadi rebonding Rom. Men langganan toukan kain Rom, tapi klien Rom, klien Rom, bukan
0: oh,
1: kain Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah Mai, emanglah berubah kok.
1: Ah, beseng pok lah Rom, leteh madah kek pok nih Rom. Ngenyapek saya deng Rom.
0: Deng Mai. Yang kaget dek dia tertinggung, mana ada bahasa bangka ngenyapek. Yang ada geng leteh Mai, ngeracau ketak kare Mai.
1: Yalah Rom, mentu nama improvisasi Rom.
0: Hah? Apa Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kare Mai? Lala Mai, tengok adep jalan tuh, kelak kesandung lubang geli ati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng gak lah Rom? Aseku sepi nuwe pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gak sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Au nian Rom, lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok ya lah Mai, ngangke-ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata, tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dijubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini kau berkawan kekku, hanya nak minta traktir kekku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom, nuwe ge sensetep pok ne Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok ne Mai. Wew.
1: Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila ya Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Wah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan-pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tuh. Nah, dia Rom tau kayak kita Mai.
1: Tuhan Rom ya Rom.
0: Oh, Mai. Mai, dia nengok kita Mai. Lah deket Mai.
2: Orang ambil anakku.
0: Mai,
2: Rom. Kok ngeri Mai?
0: Rom, ngeri
2: Rom.
0: Kok mata ilah Mai? Mai, dia nengok kita Mai. Anak Mai, gila Mai, kamera dia Mai. Gila Mai, tidak kawat ada Mai.
1: Takut.
0: Gila Mai, tidak kawat ada
1: Mai. Apanya Rom, nasib kita macam ni Rom. Sari kita jogging dikejar asu Rom. Nelah ketemu kayak orang gila ya Rom.
0: Mati lah Mai.
1: Pok nih Rom, sekua. Apa entah. Lu Rom, Rom ini kejar.
0: Mati lagi lah kejar mulai Mai. Ya Allah.
1: Pak
0: Rom, Mai, kalau kita Mai mati lah Mai, kau dek kau Mai. Mai,
1: ya kita pulang nak.
0: Mai cepat Mai, lari Mai, Mai lari Mai, lari Mai, Mai lari Mai, cepat Mai.
1: Yuna,
0: lagi aku Mai, kita sembunyi lo Mai. Mai kita sembunyi di dekat batu batang Mai. Mati lah aku lari Mai. Kau dek cakap ngomong lagi Mai. Mati lah Mai.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada tak Mai?
1: Rom. Pok dak tau dak Rom?
0: Apa?
1: Yalah orang gila yang kata orang Fatime ya Rom.
0: Oh.
1: Nyanya seketok kayak nyari anak.
0: Oh.
1: Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne Mai. Pok ne Mai ngeracau ngenakut ku ketak. Tapi ku ningeri Mai sakit orang gila itu Mai. Ku takut kelak ditangkap begitu Mai. Ya Allah ya Tuhan, ape dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni. Ah, ya Allah Mai, leteh ku Mai. Ah, aduh Mai, pet
1: menuh. Leteh Rom.
0: Oh.
1: Kemarin di usai asu.
0: Aduh,
1: di peluntang ru es dikejar bayi.
0: Ya Allah.
1: Neh lah dikejar gile hula. Gara-gara pok nih lah Rom.
0: Langgapi buli Mai gara-gara ku Mai. mata
1: telah. Lah kupadah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dek malah diceleng pulih orang gila ya.
0: Kunya takutnya mai. Maka ku ngerindik kek kata dek tau. Sampai kek nyangka dek kek ngisik kita mai. Letih kok mai.
1: Yalah ingin dek kok Rom.
0: Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh, cepetlah kempes kok Rom.
0: Hah? Apa yang kata mai? Kani mai. Kau pikirku di mana utuh mai apa cak kempes? Nimang mang kade mai. Weh mulut au.
1: Tapi Rom lucu gitu tadi Romo. Kata kenang enggak kayak renggile ya, Rom. Tapi Rom nyari anak.
0: Oh imang. Tapi ngeri mang lah.
1: Nyari anak kepo Rom.
0: Tapi bener Rom itu
1: oh. Kan nyaki repo anak ah. Tapi mirip imang Rom kok kayaknya.
0: Dek adehnya mena. Agi cakepku selangit-langit be mai. Lerinya bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah ha.
1: Kekeriannya orang gile Rom. Mumpu orang gile lebih kali Rom runges Rom.
0: Astagfirullahalazim.
1: Gile kalau macam ni runges Rom.
0: Ya Allah mai. Big mayo mulut kane mayo. Kerialah dia dicabik mai. Tapi kau aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal ni mai. 50.000 mai sekilo mai. Oh mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu mai oh.
1: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelinteng ngukur jalan ndak apa pikir keluarga. Ndak punya pri kemanusiaan Rom.
0: Mai mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan mai oh.
1: Kena pok lah Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nagi leteh Rom. Nyabe nih asenak. Putus lah asenya nyabe ku nih Rom. Aduh ya.
0: Oh my. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu mai. Lah mati lah mai, men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang mai.
1: Hah? Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahana sih kor?
0: Weh, lah kenal li. Oh. Oh, jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu, Mang? Undang-undangan.
1: Oh, nian. Sek Rom undang-undang ya, Rom.
0: Oh,
1: tau undang-undang enggak, Rom?
0: Oh.
1: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya, Rom.
0: Oh.
1: Adalah kita belajar SD sari-mari, Rom.
0: Oh, adalah aku tahu lah mentua, Mai.
1: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama, Rom?
0: Sekarang ni PKN kata.
1: Oh,
0: si kok deng P, Mai. Dek banyak dah.
1: Oh, lah pun.
0: Oh mai, macam tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
1: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat, syukur-syukur pacak sembuh mana diubat Rom.
0: Tahu lah pun, oh mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut mai yok. Hah, ngeri ku mai.
1: Bisa perut cemana nya Rom?
0: Kayaknya ningok tadi tu. Hah.
1: Tak banyak macam saya orang gile ni Rom. Ada yang
0: lah ngapa boleh kita tahu tu mai?
1: Apalah ada yang sensor masa saya orang gile banyak yang sensor Rom.
0: Ya
1: laku yang paling parah Rom. Oh lah pun lah baseng pok lah Rom. Asa pok kita ikut gile kelar Rom.
0: Pok iyalah makin hari makin gile mai.

Sobat di Sahabat Budaya, untuk selanjutnya jam 17:53 suat nih saat kita bergabung ke Pro 1 RRI Sengelit untuk segera kita ikuti pengajian ayat-ayat suci Al-Quran dan juga bergumana ngebeduk serta azan maghrib untuk wilayah Sengelit dan sekitar.

Ya, baik peringatan Pro 1 RRI Sungai Liat Bangka Belitung. Hingga di sini dulu saya hadirkan pilihan lagu-lagu islami menemani Anda sore hari ini. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pengajian Suci Al-Quran. Sore hari ini akan ditemani bersama Qori'ah Siti Humairah membacakan surah Al-Aqaf dimulai dari ayat 29 hingga 32. Dirangkaikan dengan kumandang beduk serta azan maghrib bersama Muazzin Rizal Fahru Rozi yang insya Allah akan berkumandang pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Rompat RRI.
1: OS.
2: Ma, ngapa lagi Mai?
1: Kok nak tahu deh Es?
2: Malah kok kini, pantang ngasak nih ngoko. Tak es.
1: Ya Es, nyari lama lagi ada pesa besarnya Es.
2: Wah, kalau macam orang berjual kini ngapanya?
1: Bener lah Es, mau nak tahu dah. Bentar lagi ada pesta besar Es.
2: Hah? Pesta?
1: Au, eh?
2: Pesta apa? Apa nak kawin kan? Oh, kok tahu? Apa yang begel? Menelo kak makan gratis kita mah enak kok mai.
1: Nyahukan tua Es. Bukannya kata pok makan bergizi gratis MBG-nya Es. Nek, pesta besar, pesta bola Piala Dunia 2026-nya Es. Au pok nak tahu dah.
2: Di mana orang main bal mai sepilih mai.
1: Jadi, Piala Dunia 2026 nih, esok, dari tanggal 11 Juni sampai tanggal 19 Juli 2026, Es. Pok nak tahu di mana, Es?
2: Di mana?
1: Jadi, tuan rumah atau Amerika, Kanada, kayak Meksiko, Es.
2: Bok kawang, kok kelak kena rudal ke Amerika, Nenek, Mai?
1: Oh, dek lah, Es. Kita tidak perlu datang ke sana, Es.
2: Cuman, kita baca tahu, apa?
1: Kita cukup dengar RRI bayi Es. Ada di Pro 1, Pro 2, apa ada Pro 4. Ya kita pacak denger siaran bola di sanin Es, di RRI-nya Es.
2: Ya, sinyal kuat deh. Pacak dari Amerika, no.
1: Jadi, pok jangan khawatir, oh. Pacak denger di radio pacak, oh. Lewat RRI digital di HP, gitu pacak Es. Sambil ngetem di kebon, gitu kita pacak tahu kabar bola Es.
2: Oh, gih. Apa deh, Mai?
1: Nih, pok denger kata mbak penyiar nih, Es.
2: Mana?
1: Nih dia.
3: Seperadik pecinta sepak bola di Bangka, jangan lewatkan momen global paling bersejarah. Ikuti terus program-program spesial dan eksklusif setiap hari di RRI. Info soal Golden Score, mengintip berbagai sudut pandang unik Piala Dunia 2026. Temukan fakta tersembunyi, kisah inspiratif para bintang, dan Anda juga bisa terlibat langsung secara live di setiap program RRI. Warnai hari-hari Anda dengan kemeriahan laga dunia mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Pantau terus frekuensi RRI terestrial maupun digital. RRI, Radio Sepak Bola, Piala Dunia 2026.

0: Not, lah kenyang perut nih, jam berapa hari nih?
1: Lah jam 7 malam, suat nih, gul.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.
3: Selamat malam Supradi sahabat budaya. Harga ikan di pasar higienis relatif tinggi. Tenggiri Rp120.000 per kilogram. Harga sejumlah ikan segar di pasar higienis Kabupaten Bangka terpantau masih relatif tinggi. Beberapa komoditas hasil laut dijual dengan harga bervariasi sesuai jenis dan ukuran ikan yang tersedia di lapak pedagang. Salah seorang pedagang ikan di pasar higienis Apong ngomong, harga ikan tenggiri saat ini mencapai Rp120.000 per kilogram. Harga itu masih bertahan karena pasokan yang terbatas dan permintaan masyarakat stabil. Selain tenggiri, ikan ketambak ke ikan jebung dijual dengan harga sekitar Rp50.000 per kilogram. Sementara cumi-cumi jadi salah satu komoditas dengan harga tertinggi, yakni mencapai Rp150.000 per kilogram tergantung ukuran ke kualitasnya. Menurut pedagang, harga ikan yang relatif tinggi dipengaruhi oleh hasil tangkapan nelayan yang belum stabil akibat kondisi cuaca kayak gelombang laut. Faktor itu berdampak pada jumlah pasokan ikan yang masuk ke pasar. Meski macam itu, aktivitas jual-beli di pasar higienis masih berjalan normal. Masyarakat tetap membeli ikan segar untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari, meskipun harus menyesuaikan dengan harga yang berlaku. Sekian kabar bubble, jam 7 malam kayak Kuregina. Sampai jumpa di kabar bubble selanjutnya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: OS, nak mana po OS?
2: Doa pagi mai, kini ngambuku terus. Ngapa?
1: Nyapo nak kemana es?
2: Penan palak kone mai.
1: Yang apa penan es?
2: Bukan kone cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa oh pacak terkenal ya cemurang-urang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini nih. Oh menak ya po jangan peneng es. Yo ngikut ku KRRI Sungai Liat es.
2: Yo ngapa apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi po berisi. Biar usaha po terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha po cepet dikenal lah es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pe panggungnya?
1: Oh dek lah es. Po datang baik ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan gepaca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog gepaca es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya es. Po tinggal pilih nak disiarkan di mana produk po ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon es. Soal harga es, silakan komunikasikan baiklah es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Ketika Anda berlibur ke Pulau Belitung, salah satu destinasi wisata yang dikenal adalah pantai-pantainya yang memiliki karakter unik. Pantai merupakan destinasi andalan di Belitung. Pantai di Belitung dikatakan unik karena hampir semua pantai dihiasi dengan banyak susunan batu granit yang tinggi dan besar-besar. Tidak hanya keunikan batu granit di pantai yang dimiliki, namun ada juga yang tidak kalah unik, yaitu batu satam. Di saat Anda berkunjung ke Belitung, kurang lengkap jika hanya menikmati pantai tanpa memiliki ikon khasnya ini. Batu satam ini termasuk batu yang langka dan hanya bisa ditemukan di Belitung. Dengan keberadaannya yang langka dan memiliki tampilan unik, batu satam mampu menarik perhatian banyak orang, terutama para wisatawan yang berkunjung ke Pulau Belitung. Batu satam adalah batu khas yang hanya terdapat di Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Bagaimana awal keberadaan batu satam di Belitung? Berikut penjelasan dari sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Dato' Ahmad Elvian.
1: Batu satam itu berasal dari bahasa Hakka atau Ke atau Kejia. Sa itu berarti pasir dan tam itu berarti empedu. Nah, disebut satam atau empedu pasir karena bentuk batu tersebut berwarna hitam seperti empedu, dan dia ditemukan di areal penambangan timah pada kedalaman 50 meter bersamaan dengan pasir, ya, pasir-pasir kuarsa ataupun pasir-pasir yang putih yang bercampur dengan timah. Makanya karena bentuknya yang hitam, kemudian ada guratan-guratan bekas pasir, ya, menempel, pasir putih yang menempel di batu tersebut, maka dia diberi nama oleh penambang-penambang Tionghoa yang ada di Pulau Belitung pada waktu itu dengan sebutan satam atau empedu pasir.
0: Batu satam juga memiliki beberapa nama, yakni tektit dan blitonit. Istilah tektit digunakan oleh para ilmuwan yang sedang meneliti batu satam, sedangkan blitonit digunakan oleh seorang peneliti berasal dari Belanda yang bernama Insinyur N. Wingesten pada tahun 1922. Konon katanya, menurut penelitian ilmiah, batu satam merupakan serpihan meteor yang jatuh ke bumi sekitar 700 ribu tahun yang lalu yang memiliki tampilan unik dengan tekstur keras dan berwarna hitam pekat. Sekitar 780 ribu tahun lalu, sebuah asteroid yang besar menabrak bumi di Laut Cina Selatan. Asteroid yang bergerak dari arah barat laut ke tenggara menabrak bumi dengan sudut tabrakan yang kecil. Pada tahap awal dari tabrakan, energi kinetis dari asteroid yang menabrak bumi ini melelehkan lapisan atas dari batuan di permukaan bumi seperti pasir dan lumpur di daerah tabrakan. Lapisan yang meleleh terdiri dari batuan yang mencair, lalu meninggalkan atmosfer bumi dan pecah menjadi batu semi cair berbentuk bulatan-bulatan kecil yang bernama tektit. Batuan ini sangat banyak jumlahnya di Pulau Belitung yang tersebar di berbagai wilayah. Meskipun pada zaman itu meteor juga jatuh di negara lain seperti Australia dan Arab, namun batuan ini hanya ada di Belitung. Alasannya, karena Belitung memiliki lapisan bumi yang mengandung timah, lalu akhirnya bereaksi kimia dengan batuan meteor yang jatuh ke bumi hingga terbentuk batu satam. Puluhan tahun lalu, sejak ditemukannya batu berwarna hitam pekat khas Belitung ini, sudah menjadi incaran wisatawan maupun para kolektor. Mitosnya, beberapa orang menganggap batu yang berasal dari meteor ini memiliki keistimewaan dan keunikan tersendiri.
1: Nah, batu ini sangat unik dan menarik. Pertama, karena dia tidak bisa dipotong. Nah, ada keunikan cara memotongnya, yaitu menggunakan getah sirih. Kemudian, bentuknya yang unik itu bisa digunakan sebagai bahan untuk membuat perhiasan, ya, seperti batu cincin, kemudian batu untuk kalung. Nah, kemudian bisa juga untuk pamor pada tongkat komando. Kalau dalam cerita rakyat, ya, atau mitologi masyarakat Bangka Belitung, bahwa batu satam itu di samping sebagai cinderamata, dipercayai juga batu satam itu memiliki godam tersendiri atau kekuatan sendiri sebagai untuk alat penangkal racun, penangkal jin dan setan.
0: Memiliki tekstur yang keras dan berwarna hitam pekat, batu satam menjadi salah satu kebanggaan masyarakat Pulau Belitung yang banyak manfaatnya. Batu satam digunakan sebagai perhiasan dalam bentuk cincin, gelang, dan kalung. Yang paling penting, batu satam ini dijadikan sebagai ikon khas Belitung, yaitu bundaran satam yang berada di pusat kota Belitung. Batu satam dijual dengan kisaran harga mulai dari Rp100.000 sampai jutaan rupiah. Harga tersebut disesuaikan dengan bentuk serta ukuran besar batu satam. Jika Anda ingin membeli batu satam, bisa Anda dapatkan di Kota Tanjung Pandan, Belitung, dan pastikan batu tersebut asli. Untuk melihat bentuk aslinya, Anda bisa terangi batu tersebut menggunakan senter. Jika batu tersebut asli, maka batu satam akan terlihat berwarna sedikit kehijauan.

0: Sobradi sahabat budaya, selanjutnya jam 20 sampai jam 21 kelak saat kita ikuti Belajar Sumba Perdendang, kali ini bersama RRI Pro 4 Palembang.
1: Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Sriwijaya Balap Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Iya, Rul, kita bersua kembali dengan program Belajar Sumba ya. Untuk hari ini hostnya adalah Palembang ya. Mati gue. Dan tentunya ini agak bingung nih, mic-nya berubah-ubah nih. Kita cari-cari kotak atik ya. Oh, luar biasa. Cika Cik Abbas ya.
1: Amar ya. Cik Abbas sama Cik Dola. Untuk belajar Sumba
0: Berdenda. Payo, tiga penelpon untuk sesi pertama.
1: Payo, kita angkat dulu. Kita nelpon. Assalamualaikum.
0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung onop, jadi main lah.
1: Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Tamu Cik Dola, Cik Abbas.
1: Yo, sama siapa nih?
2: Yo,
0: Babang Tampan.
2: Babang Tampan dari Bandar Lampung.
0: Lampung.
1: Babang Tampan.
0: Payo diatur ya. Kabarnya, Bambang?
2: Kabarnya, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Cik Dola sama Cik Abbas?
0: Alhamdulillah. Kalau saya habis kerokan tadi.
2: Amin. Wih, ini terang banget nih suaranya nih, bagusnya nih.
0: Iya.
1: Alhamdulillah.
2: Ini lagu Belajar Sumba.
0: Ya.
2: Lima provinsi ya Cik Dola ya.
0: Betul.
1: Betul sekali.
2: Iya. Karena mempersingkat waktu, saya minta lagu Lampung aja.
0: Boleh.
1: Apa nih?
2: Lagu Lampungnya aku pengen dengar itu aja dari Mega, Lamban Papan.
0: Lamban Papan, aduh.
1: Lamban ya. Papan.
0: Coba nyanyi, mana nyanyi lagi?
1: Lamban.
2: Iya. Saya wakil-wakilkan aja ya dari ya, lima denger. Provinsi ya, Cik Dola, Cik Abbas ya.
0: Iya.
1: Iya.
2: Yang dari tuan rumah Palembang, yang lagi bertugas, Cik Dola, Cik Abbas sehat selalu. Terus ada fan-fan Palembangnya. Ya. Cik Eli di Banyuasin, terus ada Cik Sisi dan kawan-kawan, dan di Kereta Pati ada
0: Ria
2: Anggreni bersama Nenek Nur Aini dan Dedek Farul dan Dedek Erdiusnya, saya selalu buat Erditunya. Dan spesialnya di Palembang buat Ria Anggreni, terus dari Palembang ke Bengkulu ya. Di Bengkulu ada penyiarnya Bang Ari dan diwakilkan sama pendengarnya ada Bang Riko dan Ayah Puput. Di Jambi penyiarnya ada Bang Anur dan juga ada Bang Bahi Haki.
0: Okay.
2: Diwakilkan sama pendengarnya ada Bunda Wati sama Waudin. Terus tadi Palembang, Bengkulu, Jambi, Sungai Liat ya.
0: Siap.
2: Sungai Liat, penyiarnya ada Ayu Ega, ada Ayu Rara, dan pendengarnya Sungai Liat itu ada Kakek Sakamura, ada juga Ibu Kori, dan di Bandar Lampung yang lagi dinas ada Bang Leonardo bersama Sela dan Nai di Waikandis dan
0: Edo. Oke, terima kasih.
2: Semuanya aja Cik Dola, Cik Abbas,
0: Oke.
2: Lalu kalian berdua ya.
0: Amin.
2: Siap. Makasih ya.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Diingatkan lagi ya, Babang Taman mungkin nggak dengar kita siaran ya. Untuk Belajar Sumba Berdendang di wilayah Palembang ya, mungkin beberapa orang saja spesial ya. Tapi jangan panjang karena nanti akan ada lagi online kita ya malam kita. Nanti. Jadi bisa masuk lagi nanti. Ya. Oke, lanjut.
1: Kita angkat lagi yang ikut di sini, silakan.
0: Iya.
1: Halo, Belajar Sumba Berdendang.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama siapa nih?
3: Apa kabar Cik Dola?
0: Baik, dengan siapa nih?
3: Dari Jambi.
0: Dari Jambi.
3: Hamzah Yusuf.
0: Hamzah Yusuf, jarang masuk karena jauh yo.
3: Iya, tapi sering masuk lah
1: di WhatsApp kita sering masuk.
0: Iya, benar-benar. Iya. Nah, denger lagu apa kan dong? Halo.
3: Lagunya Bang Ano, apa namanya nih, Cedula. Lagunya jadi sama dari lagu Jambi.
1: Boleh, lagu apa tuh?
0: Apa
3: janji
0: namanya?
3: Janji tanah
0: ada kayak janji tanah.
3: Jadi tanah
0: di komputer.
1: Jadi tanah. Oke, okay.
0: Siap meluncur.
1: Siap meluncur lagunya.
0: Ya? Ada.
3: Salam-salamnya pertama sekali untuk Cicula, selamat malam teman Cicula. Kemudian langsung menuju ke Bengkulu, ada Mama Dadang, ada Bang Riko, ada Ayah Puput juga, selamat malam. ada di Lampung ada Mbah Jarwo, ada Hakim Bulu-Bulu. Kemudian ada di Sungai Liat, ada Kak Julia, ada Kakis Tambura. Kemudian di Jambi ada Bunda Wati,
0: iya.
3: Bunda Wati dengan ayah imannya, ada Kari Pianti, ada Kades CS, ada Wahidin, Teteh Nadia Purnama juga selamat malam. Kemudian tuan rumah di Palembang ada Cici, ada Celi, ada Cipaudar, ada Cihakbar, ada Cihaisa, ada Cihatin. Ada juga Cisara untuk semua lah tanpa terkecuali yang
0: terimakasih
3: diwakilkan dengan itulah semua.
0: Siapa sih kak?
3: Ya untuk pelakunya
1: ada
0: siap.
3: Untungnya itulah selamat.
0: Siapa sih kak?
3: Terima kasih banyak
0: itulah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cain dua ini suaranya sama, ya.
1: Dua.
0: Ya.
1: Mirip-mirip.
0: Ya. Mau mana kita putar lagu, Beh?
1: Kita
0: psikologi. Oh iya. Gak boleh. Bahasa.
1: Kita bacok ya. Ada Riko Tanah Patah hadir kembali di acara Belajar Sumba Berdendang. Lagunya lagu Bengkulu Pantai Panjang.
0: Nah, siap. Ya.
1: Salamnya buat CL,
0: Ceros,
1: dan Sisi di Palembang.
0: Okay.
1: Di Lampung ada Mbak Jarwo, Edo, dan Bambang Tampan, Topan di Jambi ada Bunda Wati.
0: Ya, galak.
1: Dan Setiawan di Sungai Liat ada Kakek Sakamura dan Penyer Egat dan Nopi di Bengkulu ada Mak Dadang.
0: Kata koma.
1: Ayah Puput dan Wendy Bungsu semuanya yang lagi mendengarkan.
0: Oke.
1: Kita langsung hadir ke
0: Waduh. Oke, kita ada lagu ya. Tiga lagu ya.
1: Ada tiga lagu.
0: Oke.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget.
2: Lihat nih. Mana kakek bisa masih gila ya? Dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Tahukah anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan, Suara Budaya Nusantara.
1: Belajar Sumba Berdendang.
0: Iya.
1: Masih di Belajar Sumba Berdendang. Ada
0: Belajar Sumba aja.
1: Iya, Belajar Sumba Berdendang. Iya,
0: oh, Berdendang. Oh, besar lah Berdendang.
1: Berdendang.
0: Aduh, lagi sonok kalau bahasa lagi kita sonok. Nih.
1: Baiklah, kita Bayang,
0: konsentrasinya harus gitu.
1: Iya, langsung ada yang masuk. Halo.
0: Halo.
2: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sumsel Berdendang, Baju Sumba.
0: Iya.
2: Hai, Kak Abad.
1: Halo.
2: Sehat?
1: Alhamdulillah.
2: Udah lama gak dengar suara, kemana aja Kak Abad ya?
0: Oh, iya, agak
2: kalau malam maksudnya iya. Itu
1: malam, oh kalau malam saya memang jarang.
0: Enggak katik loh.
2: Enggak katik. Iya, makanya kan bilang malam.
0: Ada sih orang, ya, sudah tercugu-cugu sini berapa hari.
2: Oh, gitu ya.
1: Sering kok malam.
0: Iya.
2: Kirain ini loh, ngawasin pertandingan bola.
0: Oh. Boleh.
1: Itu
0: juga
1: bagian pengawasan.
2: Iya, siapa tahu kan.
0: Dia ngawasi ternak dia, ternak nyamuk. Ternak. Ternak nyamuk di rumah.
2: Ya, ada itu. Makin banyak apa ternaknya.
1: Sama ternak bakteri.
0: Oke lah, Amano.
1: Ada lagu apa
2: iya,
1: nih?
2: Iya, lumayan lah. Agak panas cuaca dari kemarin. Itu udah kaki angin sama sekali
1: Pakai kipas angin?
2: Sudah itu.
0: Kipas angin itu syaratnya jangan dia langsung ke dado.
2: Iya,
0: langsung
2: jangan,
0: masuk
2: gak boleh.
0: Ke dinding. Kita kan ngejauh informasi itu kan.
2: Iya.
0: Bahaya kipas angin, sebenarnya bukan bahaya. Anginnya jangan langsung
2: masuk paru-paru kan. Kan dia dengar di berita juga
1: itu. Memang tidak sehat kalau
2: iya, tidak sehat itu.
0: Iya, jadi kalau pakai kipas angin arah ke dinding.
1: Arah ke dinding atau
0: iya, gila dapat dinding-dinding.
1: Atau kita geleng-geleng.
0: Ah, boleh.
2: Iya.
0: Jadi kipas anginnya diam gitu geleng-geleng.
2: Ini lagu apa kira-kira?
1: Lagu Belajar Sumba.
2: Belajar Sumba.
0: Iya, Sumbaksel.
2: Oh, Sumbaksel. Iya.
0: Jiba weo.
2: Iya, Bengkulu itu kan?
0: Iya, betul. Jiba weo. Sim Kalar Simon.
1: Karena Simon ada.
2: Ada kan?
0: Ada.
1: Kita siapkan lagunya.
2: Boleh tanggung apa itu tidak?
0: Boleh. Tapi jangan banyak-banyak ya.
2: Buat semua anak-anak Bandara Jaya Bela ya.
0: Yang Jambi boleh, Lampung boleh.
2: Kecuali ya deh.
0: Bangka Belitung boleh, Bengkulu boleh.
2: Selamat beristirahat malam Bela.
1: Oke. Okay.
0: Yang lainnya?
2: Salam kenal, salam kenal ya deh.
0: Oke. Okay.
2: Bekasi Dora.
0: Ya.
2: Sama Kaci Abad.
0: Ya.
2: Untuknya
0: mau itu
2: ya.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini contoh yang baik ini.
1: Ceria.
0: Ya kirim untuk galau-galau ya.
1: Kenal galau.
0: Ya.
1: Okay. Sapu bersih.
0: Iya, kalau kaget malam boleh tuh kirim-kirim lagi kan acaranya.
1: Boleh, ya. Ya. Oke, okay, kita coba lagi. Okay. Yang nak pilu Bayu. Belajar Sumba Berdendang.
0: Halo, assalamualaikum.
1: Kayaknya mendengar suara Cik ini.
0: Celi.
3: Assalamualaikum.
0: Oh, bukan Abah, Mbah Jarwo ya?
3: Mbah Jarwo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mbah Jarwo.
3: Cedola ya sama Cabas.
0: Dengar siaran kita? Suaranya di Lampung?
3: Ya, dengar.
0: Ya.
1: Mbah Jarwo di mana Mbah Jarwo?
0: Lampung.
1: Di Lampung.
3: Ya, langsung aja ya lagunya.
0: Lagu apa, Mbah?
3: Lagunya itu aja lagu Lampung.
0: Lagu apa?
1: Boleh.
3: Lagu Lampung yang judulnya Balak Baba.
0: Balak Baba. Ada lagi
3: ya? Sedikit aja Baba. Ya buat Lampung, di Bandar Lampung, Bengkulu, Jambi, Sungai Liat, segala-galanya lah, segala-galanya spesial aja okay. Buat Nenek Nur Aini di Palembang.
0: Iya.
3: Terima kasih ya.
0: Mbak, cuaca gimana Mbak?
3: Wah, cuacanya panas.
0: Oke, okay, terima kasih. Itu laporannya luar biasa. Iya,
3: sangat luar biasa. Spesialnya buat yang di Kereta Pati aja ya.
0: Oke. Okay.
3: Ya, buat kalian berdua sehat selalu.
0: Terima kasih, Mbak.
1: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum tadi, Pun.
0: Iya, Bun.
1: Iya, Bun. Terima kasih, Mbah Jarwo di Lampung.
0: Oke. Okay.
1: Kita angkat lagi satu.
0: Iya, angkat lagi. Sama, kalau dengan Cik Gaya, duget-duget ya.
1: Halo.
0: Ini dua pun. Halo.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sama siapa nih?
4: malam ini takut buat dah lah. Dia rewang ni berdua.
0: Pak Norman. Iya, Pak Norman. Pak Norman.
4: Iya,
0: iya. Dari Kiai, Kiai Norman.
1: Kiai Norman.
0: Kiai balik ke ini yang Borang ya.
4: Oh, ya.
0: Kalau ni
4: suka bangun duo.
0: Oh, suka bangun duo.
1: Suka bangun duo.
0: Iya, iya.
4: Di pada.
0: Oh, iya, iya, iya, Kiai.
4: Bukan tadi kita yang ngarah ke dinding, ke dinding tidak kepanasan dia.
0: Tidak, itu kan menyebarkan angin-angin yang merusak partikel-partikel.
4: Waduh
0: lah. Abas.
1: Ada Abas di sini.
4: Abas ya. Apa? Kan waduh lah kalau Abas nih.
0: Cik Abas.
4: Aku kia ini.
0: Cik Abas.
1: Cik Abas pisau, mengabas pisau.
4: Salam kenal be, Cik Abas.
1: Ya. Sama-sama.
4: Sama Mbak Jarwo dari Lampung tadi.
0: Iya. Boleh. Lagunya apa, Cik?
4: Lagu nak, aku nak ikut lagu Bengkulu be. Nak mu boleh cawan dari lapan tu.
0: Nak apa judulnya? Bukan itu liriknya tu.
4: Iya, lirik jauh kan tahu.
0: Nah, judulnya apa ya? Mana. Nah, Karl Simon, coba cari Karl Simon.
1: Judulnya?
0: Karl Simon.
4: Judul ini lagu Bengkulu. Aku darah Bengkulunya dari ibu. Kalau iya. Dari bapak Komring.
0: Itu liriknya tuh, makanya kami bingung.
1: Cua
0: doi.
1: Cua
0: doi. Aduh, Simon. Karl Simon.
1: Tidak ketemu.
4: Apa lagu Bengkulu? Apa ini?
1: Kalau coba kita coba kita cek Bengkulu, eh.
4: Apa ini? Apa untuk 10 Muharram ni nah di Bengkulu ada acara
0: biasa. Tabot.
4: Tabot.
0: Belum. Di Yusuf sebelah.
4: Pokoknya lagu Bengkulu we ya.
1: Baik.
4: Salam okay. Salam
1: kenal. Okay.
4: Baru metro.
0: Pilih gue.
1: Iya. Okay.
4: Nah, waktu lah datang kemarin, tanjak Palestina tak dapat.
0: Tidak, aku sudah hari pertama, hari Minggu.
4: Bukan ya hari Minggu.
0: Tidak, aku ada gawi minggunya.
4: Oh.
0: Di depan kamu. Ya,
4: uang Palembang ada gawi.
0: Tidak, bantu pernikahan kamu, anaknya kamu.
4: Lanjut.
0: Ya,
4: salam kenal. Kaget kelakar malam Minggu berarti.
0: Iya, ya, kelakar malam Minggu. Ya sepanjang-panjang enggak apa-apa dikit ya.
1: Semua cek dah.
4: Salam kenal. Oke. RRI Kompat.
0: Iya,
1: siap.
4: Gajah Sumba.
0: Iya.
1: Gajah Sumba berarti.
0: Ya. Oke. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
0: Cari yang Firdaus be. Lagu Firdaus penyanyi. Yang lumak tuh. Firdaus kan Bengkulu kan.
1: Oke.
0: Firdaus coba ada Firdaus.
1: Sudah 3 penelpon.
0: Siap.
1: Kita langsung hadir ke dulu. Kalau di WhatsApp kita chatnya belum ada.
0: Belum ada.
1: Ya. Ayolah kalau chat itu.
0: Oke.
1: Okay. Ayo kita lanjut ke lagi.
0: Terima kasih.

0: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta

0: Dan di penghujung program belajar sembah berdendang. Dan Mak Mano, apakah kita baca WhatsApp? Kalaupun ada WhatsApp ya, kalau sudah masuk telepon enggak usah lagi WhatsApp ya.
1: Belum ada WhatsApp.
0: Oke. Okay.
1: Terus
0: angkat telepon si Kobe.
1: Telepon.
0: Ya, boleh.
1: Silakan yang
0: ya, terakhir ya.
1: Ikuti belajar sumbah berdendang. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, bersama dengan siapa?
2: Dengan Pian, ya.
0: Pian. Pian mana?
2: Pian di Tanjung Balai.
0: Tanjung Balai. Nah, Pian di ujung program langsung baik. Kita kunyit terputar lagunya atau setengah?
1: Ada lagu apa? Halo.
0: Lagunya apa langsung baik karena di 5 menit lagi.
2: Lagu langsung ya?
0: Ya.
2: Lagu daerah ya?
0: Boleh.
1: Lagu daerah.
2: Kita lagu Cak Bakem Cak Bakem juga ini sama-sama gila.
0: No, itu juga. Agak ngebeat ini malam. Iyo, yang lain yang agak slow-slow, middle-middle yang biasa gitu.
2: Oh.
0: Iyo.
2: Dah lagu apa lagunya?
0: Ini agak suwe dikit gitu.
2: Lagu apa ya?
1: Berapa?
2: Ya lagu ini baiklah, Dirut.
0: Ah, ini yang seneng. Pastinya waktu timingnya.
2: Tapi ini durasinya itu panjang.
0: Iya, udah apa-apa, kaget langsung gitu. Mana bagusnya ya?
2: Oke. Buat galau-galau
0: ya. Galau-galau ya.
2: Ucapannya selamat malam, Bek.
0: Iya.
2: Buat kamu berdua tuh sehat selalu.
0: Terima kasih, Pian.
2: Dilancar ke urusannya.
0: Amin, sehat juga, Pian ya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung back soundnya kita tutup ya.
1: Langsung kita tutup.
0: Iya, back soundnya langsung itu langsung. Putar kelar gue itu kita jadi ke back sound. Tutupnya ya. Biar menghemat waktu.
1: Oke lah,
0: galau-galau. Terima kasih, tapi kita masih ngewangi lah ya sampai malamnya di program acara lagu-lagu
1: Sumatera.
0: Oke, buka lain telepon lagi.
1: Masih dengan
0: sama kita berdua ya, duo belaga.
1: Iya,
0: nggak ngalem deh.
1: Sampai ketemu lagi di jam 9 ya.
0: Oke. Okay.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Abah, udah, Bah. Gosayo, Bah, naik lagi, Bah.
6: Nah, Abah double lemas dengernya.
5: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnya. Lemas kerana susah kek nyari sayur.
5: Bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
6: Oh, Bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
5: Agak dulu, Bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
8: Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton yang memadati tribun. Hasilnya, Uruguay berhasil menang dengan skor 4-2 atas Argentina dan resmi menjadi juara dunia pertama dalam sejarah. Dari turnamen sederhana itu,

Dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya. Cuma.

0: keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: RRI Perempat Sungai Sahabat Budaya kami temani untuk malam hari ini. Dan kali ini kami akan hadirkan dalam etnis Bubble Nauli, lagu-lagu khas dari Sumatera Utara akan mewarnai malam hari ini. Dan untuk malam ini kami awali sedikit dari lagu yang akan memberikan rasa kerinduan untuk Sepradi Sahabat Budaya malam hari ini. Mardua Holong mengulai perjumpaan kita untuk kali ini.

Ya obat tahan kehidupan, nama kau longi hanami. Anggur aku naik mapige-pige marga, nado maboi. Ini dah kita penortor ni. Sonari das mau penorang ni. Ini loh nami nasiam marga sinaga pakon ororan ni. Roma nasiam hujon, halan ni on ma tertor nasiam. Asih hubun nasiam per musik nami. Dan nasiam melobi lagu nomor judul Preman Kampung. Musik.

0: Beberapa kosakata dalam bahasa kampung atau istilah-istilah yang digunakan dalam bertutur oleh masyarakat di daerah memang mempunyai keunikan tersendiri. Bangka Belitung misalnya, kata buruk sigung terkadang menyela di antara bahasa guyon keseharian masyarakatnya. Dalam mempertahankan bahasa warisan leluhur yang disebut juga bahasa ibu, acap kali disampaikan dalam bahasa kiasan atau tutur lisan. Sementara itu, buruk sigung sendiri adalah sebuah perilaku yang jelek. Oleh penulis buku sekaligus pemerhati sosial Bangka Belitung Ahmadi Sofyan, buruk sigung yang berarti buruk sikut atau siku ini diibaratkan sebuah kalimat yang menunjukkan ketidakikhlasan dalam memberikan sesuatu.
1: Jadi buruk sigung ini tutur lisan masyarakat Bangka Belitung sebenarnya itu bahasa simbol. Bahasa simbol, buruk itu adalah buruk, sesuatu yang jelek. Sigung itu adalah siku. Jadi buruk sigung itu adalah orang yang jelek siku. Tetapi maknanya bukan itu. Makna yang terkandung di dalam buruk sigung itu adalah orang yang memberi sesuatu dengan mengharapkan sesuatu, namun sesuatu yang tidak dia dapatkan, akhirnya pemberian itu diambil kembali. Lalu disebutlah orang yang berperilaku seperti itu dengan kalimat buruk sigung. Artinya jelek di belakang. Perilaku orang yang jelek di belakang. Sebab itu makna buruk sigung. Kapan itu diucapkan? Ya setiap waktu. Umumnya tidak di depan orang yang memberi.
0: Pendengar, di dalam berbahasa, seringkali dianggap bisa mencerminkan tingkat kesantunan seseorang. Berbicara masalah santun dalam bertutur, bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat Bangka Belitung, terutama orang tua zaman dulu, cenderung menggunakan istilah dalam pengucapan, agar kalimat yang tidak sopan atau nyinyir, istilah zaman sekarang, bisa terdengar sopan dan tidak menyinggung. Buruk sigung misalnya, kata-kata ini bukan tanpa makna, tak sekedar candaan, namun sekaligus sebagai pengingat orang yang dituju akan teguran halus dalam memperbaiki budi dan perangai.
1: Ini sebenarnya maknanya orang tua kita dulu itu untuk apa ya? Untuk nyinyir orang itu dengan bahasa simbol. Itu santunnya para orang tua kita dulu. Itu rata-rata saya melihat para orang tua kita dulu menggunakan bahasa-bahasa yang rada jorok, bahasa-bahasa yang nyinyir, tetapi dia menggunakan kalimat simbol. Begitu juga buruk sigung, ketika terdengar orang lain yang tidak paham, tidak terlalu ini, nah itu orangnya perilakunya jelek di belakang, nah itu kan dia tersinggung, nah di depannya aja bagus, nah, ternyata di belakang dia jelek. Tapi di sini, oh buruk sigung, dua kalimat, yang satu kalimat buruk, yang satu sigung, siku. Siku ini kan pasti di belakang, artinya jelek di belakang. Nah perilaku-perilaku ini seringkali terjadi di saat orang mau nyalon jadi kepala daerah tidak terpilih, lalu dia ambil lagi, bantuannya dia ambil, atau seseorang yang lagi PDKT, anak cowok PDKT dengan cewek, sudah berkorban beri ini beri itu, tiba-tiba ngungkap cinta ditolak, diambil lagi, ya itu buruk sigung. Karena yang diambil itu merasa sebenarnya itu sudah milik saya. Beda dengan makanan tadi saya bawa, ibu nyajikan, aduh gak ada makanan, inilah kita. Nah saya ikut nyicip juga, itu tidak buruk sigung.
0: Sebagai bahasa sindiran, buruk sigung yang terdiri dari dua kata, buruk dan siku, mempunyai arti kata yang luas dalam pemahamannya. Menurut Ahmadi Sofyan, kenapa siku yang dijadikan kata kiasan dalam bahasa buruk sigung? Karena jika dimaknai dalam pengertiannya itu sendiri, ketika kita memberikan sesuatu dengan menggunakan kedua tangan, siku otomatis ikut berperan. Bahkan ketika tangan meminta kembali apa yang diberi, siku juga turut serta.
1: Kalau secara pastinya sejarah kenapa siku yang disebut, kok bukan punggung, bukan ketukuk. Siku ini kan agak jarang digunakan bahasa dalam penggunaan bahasa oleh daerah-daerah lain. Kalau punggung sudah sering kiasan-kiasan punggung. Pundak sudah sering kiasan-kiasan pundak dalam bahasa-bahasa Melayu daerah lain. Tetapi siku itu sangat jarang. Itulah orang Bangka, orang-orang tua kita dulu menggunakan kalimat, menggunakan bahasa dari tubuh kita itu sangat jarang, yaitu siku ini. Nah, menurut saya itu kecerdasan. Kalau buruk punggung cepat orang mengertinya. Kenapa buruk punggung? Punggung kan di belakang. Tapi kalau siku, secara orang nyari sigong itu apa? Siku. Kok bisa siku? Artinya siku menghadap ke belakang sama dengan punggung, tetapi dia agak sedikit lentur kalau dibandingkan punggung, dan susah dimengerti oleh orang yang bukan orang Bangka yang memahami secara filosofinya apa segala macam. Tetapi kalau saya lihat kekuatan tutur orang Bangka zaman dulu dalam menciptakan kalimat tersebut itu tergolong cerdas. Kenapa bukan buruk ketukuk? Kenapa bukan buruk punggung? Kenapa bukan buruk lulung atau pantat? Tetapi kok siku? Karena yang lain sudah sering digunakan, siku malah jarang. Lalu yang kedua, siku itu ikut memberi. Yang kedua, dia ketika memberi sesuatu itu dia ikut. Ketika ngambil dia ikut lagi, ikut berperan siku ini. Nah disitulah dia disebut sigong, buruk sigong, karena dia ikut memberi, ikut mengambil lagi.
0: Pesan yang bisa diambil dari buruk sigong selain sebagai bahasa sindiran adalah kata ikhlas itu sendiri. Bagaimana kita diingatkan akan sesuatu berdasarkan ajaran agama, agar mengikhlaskan apa yang sudah kita berikan tanpa ada kepentingan lain di dalamnya. Murni sebagai pemberian cuma-cuma tanpa pamrih.
1: Intinya begini, ini sebenarnya sangat kuat nilai-nilai keislaman sebetulnya. Apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan. Saya ngasih sesuatu sama Anda, ya sudah selesai, bertemu dengan Anda sudah selesai sebetulnya. Itulah ajaran kalau dalam agama Islam, tangan kanan memberi, tangan kiri kalau perlu nggak boleh tahu. Dengan tujuan apa? Supaya kita tidak mengumpat apa yang kita berikan. Suatu saat saya traktir Anda ngopi, makan, apa segala macam. Tiba-tiba suatu saat ketemu Anda, Anda enggak negor saya. Lalu saya ngumpat, dulu saya yang traktir makan. Nah ini termasuk buruk sigong. Jadi kalimat itu pun adalah kalimat buruk sigong. Artinya apa yang sudah kita beri harus segera kita lupakan dan anggap itu sudah tidak ada lagi. Tetapi apa yang kita terima dari orang lain harus selalu kita ingat, supaya kita tahu jasa orang. Tapi yang kita beri sudah kita lupakan.
0: Dan pada akhirnya, dalam bertutur kata atau memberikan sindiran, bahkan terkadang berperilaku nyinyir sekalipun, dalam tujuan untuk mengingatkan seseorang akan sesuatu yang salah, diharapkan tidaklah menggunakan kata-kata yang menyinggung perasaan. Tetap mengedepankan sopan santun dan adab berbicara yang baik dengan tutur kata halus adalah ciri khas masyarakat Melayu. Masih banyak kalimat-kalimat sindiran yang syarat makna dan pengertian, tanpa membuat orang lain terluka atau marah. Terlepas dari itu semua, belajarlah ikhlas dari makna yang tersirat dalam kata-kata buruk sigong, kalimat nyinyir yang tak menyinggung. Dari Bumi Serempun Sebalai Bangka Belitung, sampai jumpa.

RRI Perompak Sungai Sahabat Budaya, kami temani dalam kebersamaan kali ini di etnis Babal Nauli. Tahukah sahabat

masyarakat. Kuliner ini sering dijuluki sebagai keju purba atau keju Batak yang menyimpan kearifan lokal yang sangat tinggi dalam pengolahannya. Dan fakta-fakta mendalam mengenai Dali Nihorbo, yaitu Dali sendiri atau bogot itu berarti susu, sedangkan horbo berarti kerbau. Tekstur dan rasa berwarna putih bersih dengan tekstur lembut kenyal mirip tahu, tapi rasanya gurih alami dengan aroma susu kerbau yang khas dan sangat kuat. Berbeda dengan keju modern yang menggunakan rennet kimia, namun pembekuan Dali Nihorbo ini murni menggunakan bahan nabati. Digunakan untuk membantu mengentalkan protein susu sekaligus penghilang bau amis khas kerbau, maka dipergunakanlah secara tradisional air perasan daun pepaya. Selain itu, air perasan buah nanas juga sering digunakan, ditambahkan sebagai alternatif atau kombinasi untuk memberikan rasa asam segar yang bisa membantu proses penggumpalan daripada pembuatan keju khas Sumatera Utara ataupun Dali Nihorbo. Seperti apakah tradisi-tradisi pemerasan yang etis? Kemudian cara penyajian, masih banyak lagi yang akan kami ulaskan tentang Dali Nihorbo dari Sumatera Utara dalam Bubble Now 5 malam hari ini.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Terbang melayang si burung dara, burung terkukur terbangnya rendah. Kami dari Ketakung Merah siap menghibur Anda semua.

0: Mia dia ke muru peret ya. Mia, oh Mia, buru burung peret ya nya. Habis padi kita dimakan peret, dek budak masak aben ya nya.
1: Oh lah ba, kamen pacak muru wa.
2: Su.
1: Ba, alon diputek padi ya ba, menunggu masak habis dimakan peret ne.
0: Oh lah pon, bawa alat-alat giding ke lanjongnya ugesinya.
1: Oh lah pon ba, kamen siap.
0: Nah, macam mana kalau kita gelek sejarah lagu ngetem padi, setuju dek?
3: Setuju.

0: hari gawe kini nggak duduk di bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal ya lah, kak tahu.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini. HP ya lah, kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Mena ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman
2: ini jadi anyep di sarang burung. Batang simpur bawa ke rumah. Ini lagu Remang Begantung untuk menghibur kita bersama.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.